89.9 FM Radio Solo Purwakarang Nunggal Genah Barana Ngarena. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang setia stay tune dari tadi, yang aktif ataupun yang tidak aktif gitu. Dari telepon teh tidak berdering berarti tidak aktif ya. Gak gitu, maksudnya yang dengerin doang tapi gak ngechat, ah biarin dengerin weh gitu. Tapi kalau misalkan yang pengen disenggol masuk weh ngechat lah kesini gitu. Soalnya kan Opi gak tahu siapa aja nih yang lagi dengerin sekarang ya. Kalau itu mah ngechat, oh berarti lagi dengerin, berarti gitu ya, langsung kita senggol gitu. Disenggolnya sedikit weh gitu, dak kumaha tuh. Senggol duda dikit juga yang tuntrumnya bujang lah. Ribu. Ya, beberapa lagu sudah upaya dengan Tuhan semuanya, Wargi dan buat RPW. Selamat pagi, Mang. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Teteh. Ketemu lagi jeng si Mamang Es. Memeh ngider lagu garasi teriak gaskeun meh ngesang senanuhun. Ah, teh lagu na, Mang. Mang, lagu na kitu nih, Mang. Ingat ke di dadaha konser lagu itu cina. Wah, buk-bakna teh perang batu. Ngeunaheunna teh nu eungap na sorana ning genahan nu eungap naning sora naon we cenah naon ah cenah sada nu mengi iya pak hek ngider enak melebar seur sama njung bral mangnya sing laris manis sing hati-hati di jalanan. Mang Ari Pewe, selamat pagi.

Kemudian buat Mama Dua Putra juga selamat pagi. Pagi Eteh, pagi buat semuanya. Pagi. Pagiku cerah. Matahari bersinar. Ya, pagi-pagi biasanya memang cerah. Tapi tadi mah sempat mendung ketang ya. Jam 6 teh sampai kok mendung kayak mau hujan gitu. Udah mendung weh sabudeureunana teh gitu sakurilingna di atas teh. Tapi ya begitulah. Ecek ela oge da mendung tak berarti hujan cenah gitu. Meskipun sudah mendung kalau memang waktunya matahari muncul menerangi mencaangi ya caang weh sigahayeuna ya.

Mas, pagi Teteh Damang. Damang, pagi. Hatur nuhun Barba, kau telah jadi bagian sejarah Persib dengan hat-trick juara. Semoga yang terbaik pokoknya buat Barba. Lagunya nanti kita cari dulu ya, Mang ya. Ada apa, Queen juga selamat pagi hadir katanya Teh. Ayah aktif abigya yang nama tadi mah beri ngararehe. Nah, sok itu. Request batas senja tidak banyak-banyak. Dikit aja ya.

Kemudian buat Indra Dogar juga sama pagi. Kenapa doknya harus 3 kali Ulpi bacanya? Tita jong wae. Biarkan aku melukis. Assalamualaikum, selamat pagi. Sehat terus teteh cantik, senggol aku dong. Boleh, Indra Dogar, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi juga. Sehat-sehat terus juga untukmu ya.

Ya, dan info biru masih kita hadirkan. Nanti mungkin sedikit-sedikit juga kita rada selip-selipin info sedikit tentang Piala Dunia yang sedang berlangsung sekarang ini, wargi ya. Dan pas ada lihat berita teh, Indonesia teh ada banyak dikait-kaitkan gitu ya dengan Piala Dunia, karena ada beberapa negara, beberapa tim yang memang memandang bahwa Indonesia layak sih masuk Pildun, cenah gitu. Ya karena perjalanannya di penyisihan grupnya memang tidak lancar ya, makanya tersendat dan tidak lolos pada waktu itu ya. Pas di babak playoff juga ya seperti itulah, ada sesuatu banyak hal dan ada banyak sorotan ketika ada negara-negara lain yang melawan negara yang pernah berhadapan dengan Indonesia gitu. Ada apa saja nanti kita bakal bahas saja ya setelah info birunya, setelah lagu-lagu

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

kena merenah ngerenas 98.9 Sukapura FM.

Setia, Anda ada yang sedang dalam posisi Sebastian? Sian, sebagai teman tanpa kepastian, cina ah, maha tuh ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, cina. Terlalu lama aku menunggu. Jangankan ke penghulu, sampai sekarang belum ada kepastian, cina gitu ya. Selamat pagi wargi, Setia masih di Halo Selamat Pagi, 31 menit lepas pukul 7 di pagi hari ini. Masih Ulpi yang nemenin Anda semuanya sampai tuntas nanti di jam 9, iya.

0: info tentang Persib aja dulu. Wargi William Baros tidak gentar, Persib siap tantang klub elit ASEAN.
1: Wey.
0: Pemain asing Persib Bandung asal Brasil William Baros menyambut positif keikutsertaan timnya pada ajang ASEAN Club Championship 2026-2027 atau ACC ya, ACC. Penyerang berusia 31 tahun itu optimis Maung Bandung memiliki peluang untuk tampil kompetitif saat menghadapi klub-klub terbaik di kawasan Asia Tenggara. Persib Bandung tergabung di grup B yang dihuni sejumlah tim kuat ya. Ada di antaranya Port FC, kemudian Johor Darul Takzim, ada Lion City Sailors, Chong An Hanoi FC, dan juga PKR Spy Rieng FC dalam perebutan tiket menuju fase selanjutnya. Nah, selain 6 tim yang sudah dipastikan, satu slot peserta lain di grup B masih menunggu hasil pertandingan playoff. Tiket terakhirnya akan direbutkan oleh Ezra FC dan juga Sun United yang akan berhadapan untuk melengkapi komposisi grup.

Ya, meskipun mengakui persaingan di grup itu tidak mudah, Baros menilai Persib memiliki modal yang cukup untuk menjalani turnamen dengan baik. Dan menurutnya, kekuatan tim dan rasa percaya diri yang dimiliki menjadi bekal penting dalam menghadapi para pesaing. Saya pikir Persib memiliki peluang bagus untuk menjalani musim yang baik. Tim ini kuat dan datang dengan penuh percaya diri, tetapi akan menghadapi lawan yang tangguh. Begitu kata Baros pada hari Jumat kemarin. Baros juga menilai keberadaan sejumlah klub papan atas Asia Tenggara di grup B justru menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi Persib untuk

berakhirnya pertandingan di grup A yang diawali di tanggal 12 Juni. Waktu itu Meksiko melawan Afrika Selatan dengan skor 2-0 atas kemenangan keunggulan Meksiko. Ada juga Korea Selatan melawan Cecia dengan skor 2-1 ya. Kemudian di grup B ada Kanada melawan Bosnia and Herzegovina dengan skor 1-1 dan USA melawan Paraguay 4-1. Ini di tanggal 13 Juni ya, 13 Juni, sekarang udah tanggal 20. Nanti kita mapai ke yang lebih update gitu ya. Mudah-mudahan aja ada gitu ya. Soalnya tidak mengikuti juga sih. Aku tidak nonton juga sih pertandingannya. Bingung, tidak ada yang dijagoin tuh dah. Kamu ada enggak jagoan Indonesia lah pasti. Sedangkan di grup B. Salah. USA lawan Paraguay itu di grup D, wargi, salah, kita bukan B, D. Dan di grup B itu ada Qatar melawan Switzerland dengan skor 1-1 dan Brazil melawan Maroko dengan skor 1-1 juga di grup C. Grup C masih ada Haiti melawan Skotlandia dengan skor 0-1 untuk kemenangan Skotlandia. Sementara di grup D ada Australia melawan Turki dengan kemenangan 2-0 atas Australia. Grup E ada Jerman dengan Curacao yang memenangi pertandingan 7-1 skornya untuk Jerman. Dan kemudian ya di situ ada si Kastanir ya yang main, yang dulu tuh jadi pemain Persib Bandung kan. Nah di grup F ini ada Belanda atau Netherlands melawan Jepang dengan skor 2-2, imbang sama kuat. Ada grup E dengan Ivory Coast 1-0 atas Ekuador. Di grup F ada Swedia melawan Tunisia dengan skor 5-1 untuk kemenangan Swedia. Di grup H ada Spanyol melawan Cabo Verde dengan skor 0-0. Di 16 Juni ya, di grup stage 16 Juni, sekarang tanggal 20 kan. Ada grup G, Belgia dengan Mesir dengan skor 1-1. Kemudian Saudi Arabia dengan Uruguay dengan skor 1-1 pula. Ini di tanggal 16 Juni ini ya. Dan ini sempat jadi bulan-bulanan netizen ya dengan permainan mereka gitu. Nah, hancinnya itu Uruguay ini bisa, tidak bisa menaklukkan Saudi Arabia, menyampaikan keimbang gitu. Tahu sama Indonesia aja 2-0 sama Ferdinand gitu ya. Hanya makanya netizen ya, ujung-ujungnya yang lebih ini Indonesia dong, Indonesia layak dong masuk Pildone. Iya sih sebenarnya mah penyesalannya ya seperti itu, karena memang ada pihak-pihak yang apa ya, yang sedikit merugikan dalam pas perebutan posisi di grup waktu itu, di grup untuk maju ke Piala Dunia kan ya. Menit tambah 6 lah ya, kayak gitulah. Ada banyak kontroversi pada waktu itu, wargi. Yang dia dinanya juga gitu. Aku bukan Sebasti. Enggak semenang padahal mah. Gitu lah pokoknya. Kemudian di grup G tanggal 16 Juni ada Iran melawan New Zealand dengan skor 2-2. Tanggal 17 Juni hari Rabu ada Prancis melawan Senegal dengan 3-1 atas kemenangan Prancis. Di grup I ya, masih grup I, ada Irak dengan Norwegia dengan kekalahan Irak 1-4. Kemudian grup J ada Argentina melawan Algeria dengan 3-0 kemenangan untuk Argentina. Dan masih di grup J adalah Austria melawan Jordan dengan skor 3-1 untuk kemenangan Austria. Nah, untuk hari Kamis 18 Juni, grup K ada Portugal melawan Dr. Kongo dengan skor 1-1. Kemudian grup L ada England melawan Kroasia dengan skor 4-2. Menang Inggris ya. Nah, kemudian masih di grup L ada Ghana melawan Panama dengan skor 1-0 untuk kemenangan Ghana. Dan di grup K ada Uzbekistan melawan Kolombia dengan 3-1 untuk Kolombia.

Balik lagi ke grup A. Ada Kresia Afrika Selatan dengan skor 1-1 di tanggal 18 Juni hari Kamis kemarin ya. Untuk hari kemarin tanggal 19 ada grup B. Grup B yesterday group stage yesterday Switzerland melawan Bosnia Herzegovina 4-1 di hari kemarin. Untuk grup B, masih di grup B ada Kanada melawan Qatar dengan skor 6-0. Nah, Qatar di sini mendapatkan kartu merah ya, dan salah satu pemainnya dan salah satu pemain Kanada ini menjadi korban dari salah satu pemain Qatar. Sampai pelatihnya mencak-mencak. Nah, cina ya permainan kisinya tarkam cina. Palingan wahulah wae jeung Indonesia aja. Indonesia deh ini bawa masih layak kan dilayakan Indonesia main di Pildun. Mainnya bersih gitu ya. Enggak neko-neko pemain Indonesia mah. Iya. Nah, salah satu pemain Kanada, Kane kalau enggak salah bernama Kane yang lino banget lihat videonya itu sampai patah tulang kakinya kan, patah tulang karena disabet dari belakang oleh pemain Qatar ini wargi, sampai kelihatan nonjol kayak gitu tulang kering ya, tulang kering dalam kurung bincurang. Tulang betis bagian depan lah ya. Ini ada banyak resiko pekerjaan nanaon oge. Pemain bola nanti bang lompatan kayak itu kan. Resiko nanti gede tete wargi ya. Seperti itu diantaranya. Oke, lanjut. Grup A hari kemarin ada Meksiko melawan Korea Selatan dengan kemenangan Meksiko 1-0. Dan untuk hari ini, janji manismu ternyata palsu. Sudah enggak mau jadi TTM. Untuk hari ini, kemenangan USA melawan Australia dengan skor Amerika Serikat menang 2-0 atas Australia dan Skotlandia yang kalah 1-0 dari Maroko. Untuk ini dari grup C dan grup D ya. Untuk pertandingan selanjutnya entah jam berapa, jam 7.30 sekarang mungkin lagi berlangsung, ada Brazil melawan Haiti dan jam 10 nanti ada Turki melawan Paraguay. Untuk hari ini ya. Ya, itu infonya untuk Piala Dunia hari ini pagi hari ini wargi. Untuk info bola udah wes segitu, malah Dewi. Nanti bakal ada info lagi. Dengan semuanya hari Sabtu ini, tring-tring, kita bakal kasih info tentang relationship di pagi hari ini. Tetap di sini wargi di Halo Selamat Pagi barengan Ulvina Willy.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

0: naon ce? Iya, ker Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
0: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP enak. Meli di mana ce? Cik, ngilikan.
0: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
1: Naon ce? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Oke, selamat pagi wargi. Satu lagu yang sudah Anda pilih tadi ya. Siapa tadi yang pilih ini? Apabila Anda berjumpa dengan seorang

Nanti infonya tentang relationship. Upi udah nemuin info yang enakan kayaknya buat dibahas pagi ini. Tapi nanti ya, Upi pengen bacain dulu chat WhatsApp yang udah masuk di sini.

Assalamualaikum, selamat pagi Teteh. Waalaikumsalam, pagi juga. Hadir lagi nih, pengen disenggol-senggol dong pagi-pagi gini. Selamat pagi, aku senggol nih ya. Tenang aman yang nyenggol mamah Talita mah aman. Kalau banyak nyenggol duda mah tuh aman ya. Selalu apa kabar pagi hari, kabar baik alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, amin. Soalnya untuk yang lagi dengerin aja, spesial untuk Teteh, semangat tugasnya aja. Lagunya Jika Cinta Dia dari Geisha tadi, lagunya sudah ya.

Ada Repam juga, selamat pagi, assalamualaikum, hadir. Waalaikumsalam. Masa karunya ke Mang Dodo dihujat deterjen mendiin doa Mang Beckham. Ada gitu, itu dari sikona boro-boro tukang mengbal lompatan di tengah lapang. Tukang penyiar oge ada sok seorang rumah hujat itu. Samaru ke kumaha. Padahal mukanya aja gak kelihatan ya. Gak kelihatan tengilnya gitu. Gak kelihatan tengilnya pas lagi siaran. Tetep aja sok ada nunga bully, nunga hujat ya. Padahal mah deh hujatan ada sok aya iya. Sok aya dangdutan gening dan hujatan teh. Kudu atoh padahal sok aya wajit, aya bugis. Saha nunga hujat, saha ayo repalnya nunga hujat tapi kejeblehnya. Ada Mama Zia juga, selamat pagi Mama Zia. Assalamualaikum pagi teteh cantik, kumaha kabarna? Waalaikumsalam Mama Zia cantik, kabar baik alhamdulillah ya. Semoga sehat selalu, amin. Lagunya Judika aku yang tersakiti, lagunya tadi sudah Opi puterin. Salamnya para jahiter Ciseti, Cipokek, gas terus, semangat. Terima kasih teteh, sama-sama. Mama Zia, selamat pagi.

Ada Kang Ades juga, selamat pagi Kang Ades yang hadir pagi hari ini. Hati kosong ngabasih bisa cenah. Haha hihi hahihi. Tapi kalau dompet kosong mah jangankan ketawa, ngomong aja males. Benar eta teh. Udah benar eta teh gitu. Usik di hoream. Boro-boro ngomong kudu untap-untapannya bibirna. Usik di hoream Kang Ades, rodak dinyanya mainnya. Lagunya gak tahu, bicarain dah, mohon maaf untuk Kang Adesnya, lagunya gak ada nih ya. Ada Mahnur juga, selamat pagi Mahnur. Halo Teteh Neng, hai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bebas lagunya teh, jangan tunggu lama-lama. Ser, ya Kak Payun, lagu Natan. Jangan tunggu lama-lama, cenah cek Mahnur teh. Ya, itu kerbebebna juga namanya. Salamnya buat semuanya aja, atur nuhun Teteh, monggo. Sami-sami Mahnur, selamat pagi. Mudah-mudahan tidak ditunggu lama-lama ya, langsung digondol saja sama Duda. Balas si bibi tantrum. Ada Amar juga, selamat pagi Bang Amar. Selamat pagi Teteh cantik. Tawis manco menurut lagu Natamu malam minggu pami ayam. Hatur nuhun Teteh cantik. Sama-sama Amar.

Selamat pagi, teteh cantik pagi. Lagunya Cita milik Gusto featuring KD. Oke, nanti ditunggu lagunya. Pak Queen, selamat pagi buat Pak Queen. Hanopis laguna teteh, mangga sami-sami. Si ganteng barba malah hatur nuhunnya teh. Cana jeng anu nyengso kagi latihan ngejimna juga nganggo kaos Arema. Cing kadi Arema bakal nyengso. Biru juga nama kia mah, pakai kaos bodas. Nah kemarin ker ngejim, tanya tanda-tanda nama juga di Malang gitu dah. Juga baju mang Arema cenah gitu dah, mang Gundal El Gandol. Kita lihat nanti pertandingannya di Malang. Jadi kalau misalkan benar pindah ke Malangnya, ya tanya si El Anakondas. Ibu-ibu teh selain menantikan pertandingan Persib teh nanti teh menantikan pertandingan Arema Malang eh. Sebagian terkecuali ibu nu ieu mah henteu anggere Persib hungkul. Pak Queen selamat pagi. Ada 283 selamat pagi teteh cantik sehat pagi sehat alhamdulillah. Salamnya buat semuanya, buat teteh cantik, mau lagunya Bahtera Cinta, Mah Cikai. Selamat pagi Mah Cikai.

Mama Jia, Teteh Laguna gentos kumaha Laguna tosder tadi tos ngalangkung ae. Teka tampi, kemana tuh cenah nyasarna? Tos tadi Mama Jia Laguna mah. Tuh bisa digentos, terus diputer jol digentos cenah. Lagu tadi kemana ke? Ada Bibicit, selamat pagi. Teteh Ulna hadir, aku hadir. Hey, aku sedang bingung. Aku menyeruh ke bulan, aku kudu kumaha cenah. Nya tinggal ka ditu atuh cus. Deket iya atuh. Kebagian lagu tuh laguna seribu kali spesial buat Teteh Ulna sama eta cet. Itu mau dibaca. Ulah tadi tinggal cet. Moal. So berondong. Ah berondong nu mana ieu? Duda yang mana yang ku sayangi. Ada Mano Bici Kalong juga selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Teteh cantik. Waalaikumsalam, selamat pagi Mama Nopi. Laguna Perahu Layar kita cari, kalau lagunya nanti tak puterin ya, kalau enggak mohon maaf ya. Salam nama buat semuanya kru Sarang Pens Radio Sukapura. Hatur nuhun. Sami-sami Mama Nopi di Cikalong, selamat pagi. Mulai dihujat tungkul, sumputkan motor Scoopy warna coksu nasina nenek. Siang ya naon itu jual karena Scoopy warna coklat susu. Ah, hai kamu bikin orang itu bertunyi-tunyi. Naon cenah itu jual kadinya. Ada kakek Salim, selamat pagi kakek. Gerakan atau cenah gerah hajat, yuh tekuat. Hayang dahar ngantai di pipir langar. Bet atung mah pak mam ngantai mah dia nusana geseur ya. Bet kudu nungguan di teteh neng. Can pugu. Can pugu ayah entena maksudnya teh. Lain can pugu tanggal na kakek kayak lah bisa salah paham. Can pugu ayah jeng entena mah nusana oge. Rek jeng naon kami hajatanana tarik itu mah. Selamat pagi ah.

kan yang anu eueuh atuh cenah ah. Da kumaha atuh da resep kana kitu yang anu eueuh. Nu aya babari teuing. Sedikan strap eh rese dinyanya. Ada bibi cita cenah seueur anu teu kuatkeun hayang makan ngantai cenah tah. Kasaya maksudna bi kasaha ieu sing puguh da mah dibaca namina. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil. Dedan Japra, selamat pagi. Lagunya pengen bahagia dari Happy Asmara. Ayah meureun ayah, orang kamari ge diputer eta mah. Ah, Mang Dedan Japra nawa henteu nyatelkeun dinten kamari. Jadi terang ayah jeung henteuna. Selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih banyak untuk chat WhatsApp-nya ya. Setelah lagu-lagu berikut ini lebih bakal baik lagi dengan info lagi untuk Anda. Info tentang relationship ya. Ditunggu nanti ya.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan apa?

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Ya, selamat pagi wargi setia. Masih di Halo Selamat Pagi dari jam 6 sampai jam 9. Sekarang sudah jam 8.30. Jadi waktunya masih tersisa 30 menit lagi untuk lebih kasih info, satu info lagi tentang relationship di pagi hari ini untuk Anda semuanya. Ya, kali aja ada yang kena gitu ya. Ada yang lagi ngalamin kayak gini sekarang-sekarang ini gitu. Ada yang lagi deket-deketin gitu ya. Tapi kita teh bertinya-tinya sebenarnya dia teh suka apa enggak sih sama aku gitu tahnya. Jadi kita kasih nih beberapa tanda samar ketika seseorang itu diam-diam tertarik sama Anda gitu. Ada beberapa tanda, ada. Ini cuma beberapa aja tandanya, mau banyak gitu ya. Cuman yang diangkat cuma 5 aja mungkin ya. Tanda-tandanya ketika seseorang itu suka sama Anda. Cing atau orang dipacu.
1: Karena ku tahu ku tak bisa.
0: Ada terangapan teteh neng gak bisiwe ya, oh palingan tak bisiwe kitunya orang kayak suami-suami jomblo ayo merapat di sini, siapa tahu ada beberapa tanda-tanda dari lawan jenis Anda yang seperti ini, mau lelaki nu jomblo bisi sugan, perempuan nu sikapnya seperti ini ke Anda, atau perempuan yang jomblo sugan ada laki-laki yang sikapnya sama seperti ini, teteh cenah tanda-tandanya diam-diam suka aku, diam-diam suka kamu.
1: Satu bintang.
0: Sok ayo udah romlo merapat ke dia nya.
1: Kau tahu ku ada.
0: Banyak orang yang merasa gengsi ataupun males, bukan males tuh enggan gitulah. Hoream tuh namanya enggan pokoknya malah gitunya untuk berterus terang saat mulai tertarik pada seseorang. Mungkin ada beberapa alasan gitu ya. Mereka lebih memilih untuk bersikap biasa saja, terlebih jika masih ragu apakah perasaan tersebut akan berbalas atau justru bertepuk sebelah tangan. Tahu, mungkin salah satu alasannya seperti itu, dia enggan untuk mengungkapkan sian ditolak. Cenah padahal matenanan. Cinta ditolak, diajak jalan-jalan, bertindak tak langsung. Nah, menebak isi hati seseorang sebenarnya tidak perlu sampai membuat pusing sih. Pasalnya gerak-gerik manusia seringkali berubah secara otomatis saat dia berada di dekat sosok yang menjadi idamannya dia gitu. Misalkan Repal ya nya dekat jeung Urpi karena Repal teh naksir, misalnya teh ka Urpi jadi beda gitu tah sikapna teh. Agus ya. Itu Scoopy Coksu itu.
1: Satu pintaku.
0: Itu tah contoh nama begitu ya. Jadi menurut seorang terapis bernama Marley Howard yang menuturkan, ada satu ciri paling umum yang menandakan bahwa seseorang memendam rasa kepada Anda. Weh, dipendam aja terus gitu ya. Dipendam, tahu-taunya digondol orang gitu. Oh, ceweknya apa cowoknya. Ada bohongan cina kamunya tuh ngomong wae. Biasa nama cowok ya. Biasanya kalau yang enggan ngomong itu cewek gitu, keduluan ngomong males, izin gitu ya. Kalau ceweknya masih punya kak izin. Berarti kan ditunggu-tunggu naon sih ini, berasa di PHP-in aku teh, cenah meureun sikapnya seperti ini terus tapi tidak ada penembakan, dar. Jadi we ada yang lain yang nembak teh, ya udah we langsung digondol sama yang baru tah habis jadi gitu ya. Jadi, orang yang memendam rasa akan secara tidak sadar itu bisa meniru bagian dari karakteristik dan kebiasaan Anda. Begitu kata siapa tadi? Marley Howard ya. Yang dilansir dari Best Life pada hari Jumat yang lalu. Tuh.

Anda sedang duduk dan kaki menyilang, mereka juga akan menyilangkan kaki dengan pose yang sama gitu. Jadi untuk langsung menyilang oke di depan, enggak, itu kan terkesan terkesan ngalalewe kalau seperti itu. Jadi diliatin, oh cara duduknya tuh kayak gitu, dan setelah tidak sadar dia sendiri nanti akan meniru gaya duduknya kayak gitu pula gitu, sama ya. Ataupun misalkan ketika berdiri dengan bersedekap tangan gitu, ataupun ketika berbicara dengan mata yang berbinar-binar, atau banyak lah ya cara orang body language orang, seseorang itu beda-beda gitu. Jadi body language, bahasa tubuhnya orang itu beda-beda setiap orangnya gitu. Jadi ketika Anda menyukai seseorang, reflekslah Anda mengikuti gitu, meniru ya, meniru body language orang yang Anda suka itu gitu. Jadi itu mereka cenderung melakukan hal yang sama, dan ini adalah cara mereka yang mencoba menunjukkan bahwa mereka selaras dengan Anda gitu. Begitu kata Lauders. Tapi itu tidak otomatis dibuat-buat ya, mungkin itu karena refleks gitu, karena dia yang selalu di pikiran Anda dua kali. Selanjutnya, sering melakukan kontak mata. Nih, kalau misalkan Anda ketemu ya, pakar hubungan dan Mak Comlang lah, Samira Sullivan ini mengatakan bahwa seseorang yang berusaha keras menatap mata ini kemungkinan besar memendam ketertarikan khusus. Lain lagi kalau misalkan orang bawa ngomong, matanya kemana, ngomongnya kemana gitu ya. Kalau misalkan lagi video call, kemana we ngomong nate gitu. Lain lagi kalau yang natep gitu, lama-lama ngeliatin, makin dekat, itu apa ya di mata kamu? Ya, balik lagi ke infonya. Mereka ini melakukan ini karena penasaran tentang Anda. Apa yang ingin Anda katakan dan keinginan untuk merasa lebih dekat dengan Anda gitu. Jadi menurut dia, kontak mata ini dapat menciptakan sebuah hubungan emosional yang kuat gitu. Tapi meskipun Anda memutus pandangan, orang yang tertarik ini biasanya akan tetap curi-curi pandang gitu, curi gitu. Pas kita nggak lihat, pengen nunduk atau lagi apa, ngeliatin ya gitu, curi pandang. Pas kita lihat, dia pura-pura nggak lihat gitu. Tapi anyway, somehow the eyes will always stare at you gitu. Jadi matanya itu akan tetap tertuju sama Anda gitu, bagaimanapun juga. Jadi ketika seseorang tertarik, mereka akan cenderung menatap Anda lebih lama dari biasanya gitu. Tuh ngicup yuk, melong gitu dah. Jika nu terpana dan terpesona teh gini. Ini adalah cara mereka mencoba menyerap sebanyak mungkin tentang diri Anda. Begitu kata Lauders. Yang kedua nih, yang ketiga, ini dia yang diam-diam suka sama Anda ini sering mengajukan banyak pertanyaan gitu ya. Ini masih dari seorang pakar hubungan yang bernama Suman Kumar Kahni, yang menerangkan bahwa rasa ingin tahu yang tinggi secara alami akan timbul ketika seseorang merasa feel attractive to someone. Jadi merasa tertarik lah sama seseorang gitu. Kalau seseorang menanyakan banyak pertanyaan kepada Anda tanpa seperti terkesan seperti interogasi ya, terkesan seperti lagi interview, enggak gitu. Itu adalah tanda jelas bahwa mereka ingin belajar lebih banyak tentang Anda dan mereka merasa tertarik sama Anda, merasa pengen lebih tahu banyak dari tentang Anda gitu. Tapi enggak kayak lagi diinterogasi juga, enggak ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini merupakan senjata ampuh di masa pendekatan. Ya, saya nggak tahu, misalkan maaf ya, aku belum tahu nih warna kesukaan kamu sebenarnya apa sih gitu. Karena misalkan, kok kamu pakai bajunya warna itu? Emang kesukaan kamu warna itu ya, gitu. Kok bajunya kok pakai warna navy gitu? Emang kesukaan kamu warna navy kayak gitu? Nah, kalau misalkan jawabannya iya, berenang, ya, nanti lah tergantung lah mencari tahunya dari jawabannya si crush-nya itu, si gebetannya itu seperti apa. Enggak, kok ini kebetulan aja sih gitu, atau iya sih aku sukanya emang warna gini. Nah, hiji cara infonanya geus nerap dina otak, oh warna kesukaannya ini gitu. Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan ini merupakan senjata ampuh di masa pendekatan gitu. Jadi mengajukan pertanyaan ini menciptakan hubungan antara dua orang dan memberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang one to another, satu sama lain gitu. Jadi interaksi seperti ini dapat memicu minat.

orang lain dan menciptakan perasaan akrab dan juga ketertarikan. Ya, yang keempat. Semuanya ada lima ya. Pegang erat-erat yang sampai lepas, apalagi meletus nih yang lima nih. Nanti hatimu kacau. Yang keempat. Jadi bukan sekedar bertanya, seseorang yang sedang dilanda asmara juga akan mendengarkan dengan seksama, begitu. Gak cuma nanya, dia juga dengerin, ya. Seorang terapis bernama Taylor Remington mengatakan mereka ini pasti memberikan perhatian penuh pada setiap ucapan yang Anda omongin. Gitu. Jadi sejalan dengan itu, pakar hubungan dan co-founder Select Date Society, Sandra Myers, ini menambahkan bahwa tindakan nyata akan membuktikan seberapa baik kualitas pendengaran mereka, gitu, cara mendengarnya, pendengaran mereka ya, bisa torek. Dan mereka mungkin membawakan makanan kesukaan, karena mereka ingat Anda pernah menyebutkan betapa Anda menyukainya, ya, bisa saja waktu. Ih ini saya enak ya makan, kamu sukanya itu, iya, dibawain deh satu waktu gitu sama dia, ya. Dan hal-hal yang dia mengingat hari ulang tahun Anda gitu ya, ataupun apalah hal-hal penting yang dia bakal ingat gitu, bakal dia ingat hal-hal yang detail sekalipun dia bakal ingat, karena dia memang sukanya itu bener-bener gitu ya, enggak cuma basa-basi doang sukanya gitu. Jadi dia akan ingat apapun yang pasangannya itu bilang gitu, hal kecil apapun, apalagi tentang ulang tahunnya, tentang pertama, mungkin tentang tanggal pertama mereka ketemu gitu, di mana ketemunya pas lewat, ingat gak sih dulu kita ketemu pertama kali kan di sini gitu ya. Nah, jadi ketika seseorang tertarik, mereka memperhatikan apa yang Anda sukai dan yang Anda tidak suka itu. Gitu. Dari hal-hal kecil yang dia ingat gitu, hal yang Anda suka, apa yang Anda tidak suka, dia pasti ingat ya. Dan yang terakhir, yang kelima, dia meluangkan waktu yang khusus gitu. Jadi kesediaan seseorang untuk memberikan waktunya juga termasuk tanda samar bahwa mereka tertarik. Waktu adalah hal paling berharga yang dimiliki manusia karena terbatas. Ketika seseorang sedang memilih atau menghabiskan waktu mereka bersama Anda, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka ini tertarik gitu. Sesibuk lagi sibuk-sibuknya, lagi apa sibuk? Kan lagi sibuk, enggak apa-apa, aku pengen nemenin kamu dulu misalnya gitu. Oh, ada apa ini gitu. Mungkin dia tertarik ya sama Anda ya gitu. Bahkan waktu luang yang sangat singkat pun tetap memiliki makna mendalam. Misalkan, ini nih mumpung lagi istirahat, aku kerja nih, ada waktu dikit pengen chat kamu aja gitu. Nanyain kamu lagi ngapain kayak gitu. Nah, itu tanda-tandanya. Apalagi yang nyempet-nyempetin misalnya teh pas lagi waktunya kerja dia sampai keluar dulu telepon, ada apa nih telepon jam segini, kan waktu masih kerja kamu. Iya nih, nggak tahu, inget kamu terus. Ah, fix, eta mah suka, weh pokoknya mah. Ku tak bisa. Jadi seorang konselor pasangan dan pakar hubungan, Orit Krug, yang mencontohkan dalam situasi kerja, ya seperti itu. Jadi mungkin kalau Anda sedang sibuk di tempat kerja, Anda mencari sedikit alasan untuk berpapasan dengan Anda, kalau misalkan ini sepekerjaan, kalau misalkan tidak sepekerjaan, Anda mencuri sedikit waktu untuk sekedar menanyakan, kamu lagi ngapain gitu, kamu sehat kan, kamu oke kan hari ini, kayak gitu lah, hal-hal kecil ya, yang mungkin berarti untuk orang yang Anda suka dan untuk Anda sendiri juga gitu, yang menyukai seseorang gitu ya. Gitu, jadi they can do anything. Mereka itu bisa melakukan apapun ketika suka sama seseorang ya. Demi hanya untuk menghabiskan sedikit waktu dengan Anda gitu. Apa aja dilakukan? Nyuri-nyuri waktu gitu. Buat sedikit tanya-tanya kabar atau gimana lah gitu. Jadi itu lima tanda-tandanya wargi. Apakah Anda yang sedang jomblo ada di antaranya hal seperti itu dari seseorang yang sedang dekat dengan Anda saat ini? Ya, selamat pagi aja nih buat Mama Mila Cihuni, pagi Teteh Ulpi pagi, lagu nama bisi teka ladangan hapunten Mama Mila ya. Selamat pagi buat Bibi Cih, selamat pagi lah nyanyi cenah, mohon.
Saya betah mendengarkan kalau Teh Ulna jeung Pak Etep keur akur mani adem mendengar nage aku cenaha. Jangan lupa cenah, hei Pak Eta, warna kesukaan Teh Ulna warna pink, gerih mau beliin baju. Udah tauan aku mah pinky girl ya. Ada Ma Fikri juga, selamat pagi Teteh Ulpi pagi. Lagunya kasih tak sampai ya Dela. Lagunya bisi teka putar hapunta Ma Fikri ya. Salam buat Teteh Ulpi aja, terima kasih. Oke okay. Dan Japra selamat pagi. Ada Jang Banara juga, nuhun Teteh laguna sama-sama. Salam na Kang Oyanto GBS dari Jang Banara. Mama Talita makasih Teteh lagunya katam pipisan, sehat-sehat Tetehku ya. Amin, sama-sama buat Mama Talita, selamat pagi. Ada Repa, Repeh cenah si pajarkeun bohong. Naon pajarkeun bohong. Ada Shia juga, selamat pagi Teteh Ulna, kenapa ya cowok yang baru kenal di sosmed itu rata-rata pada mesum semua? Ah, berarti Anda salah cowok nih. Kata-kata juga gak sopan gitu. Padahal kalau aku posting foto juga banyak selalu sopan, gak yang terbuka gitu. Makanya suka malas dan berakhir di pemblokiran. Karena malas ngeliatin cowok mesum, suka pengen gampar online. Bener, bener. Kadang-kadang kita suka serba salah aja gitu, posting dikit, yang komen kayak gimana gitu. Ya, suka ilfil ya. Udahlah, sekarang mah gak usah jadi pikiran. Kalau kayak gitu sia ya. Kalau ada yang komen kayak gitu, hapus aja komennya udah gitu. Blokir aja orangnya udah ya. Daripada kita pusing. Emang sok pusing sih, sebel sih. Kita bikin captionnya apa, ngomennya kemana gitu kan. Ada banyak kayak gitu. Ah, laki-laki kayak jaden juga nano gitu. Gak ada kerjaan amat. Ngapain coba komen-komen kayak gak jelas gitu sama orang lain ya. Sok emosi tuh Teteh Neng oke. Malah kan baru-baru ini ya, baru-baru ini ya di Facebook gitu. Ulpi kan pernah posting beberapa hari yang lalu. Ini postingnya foto yang udah lama sih, udah 11 foto 11 tahun yang lalu memang. When I was pregnant, ketika Ulpi sedang hamil anak kedua, hamil 6 apa 7 bulan gitu waktu itu. 6 bulan lah mungkin, jalan 6 bulan lah. Udah kelihatan gede kan kayak gitu. Nah, itu kan dengan caption yang kayak gitu. Foto orang lagi hamil gimana tuh, buncit kan tuh perutnya ya. Terus captionnya kayak, padahal pernah hamil, pernah ngelahirin, pernah ngerasain gitu, tapi kok kayak lihat orang hamil kayak mikir kayak rasanya hamil gimana ya gitu. Pernah gak sih ada yang kayak gitu? Gitu caption nantinya cek Ulpi Teh gitu. Dan emang kenyataannya kan seperti itu kan. Faktanya memang tidak semua apa yang kita posting ini harus sesuai dengan, harus relate dengan semua fakta yang ada. Enggak, kadang iseng juga Ulpi. Tapi pas posting foto itu memang relate dengan keadaan ya. Yang kayak gitu, yang kayak lihat orang hamil auto pegang perut kan kayak, tuh hamil kayaknya gimana ya? Padahal kan udah pernah dua kali hamil, dua kali ngelahirin juga aku gitu ya. Tah, kan ada di antaranya yang memang komennya tuh enggak nyambung banget gitu. Yang ke arah-arah yang maaf-maaf, yang mesum gitu ya. Kan jadi sebel. Ayo di antara nama ada. Kebanyakan kan yang suka komen-komennya suka dengerin radio kan ya. Mm-mm. Lalaki tahu, lalaki dan mah mungkin hari perempuan masih gak gitu. Sebal, boro-boro respect deh lihat Nawi kalau kak ilfil gitu ya. Kalau dia mencoba untuk mengakrabkan diri, semisal yang kan gak gitu caranya juga gitu. I don't need the way like that gitu. Gak perlu, gak butuh cara yang kayak gitu. Kalau memang butuh akar, butuh kenal sama Ulpi, sok aja gitu. Kita welcome sama semua orang. Selagi mereka tahu ada batasannya atau batasan gitu. Tah gitu, amar emosi kita Teteh Cati. Udah mang amar juga gitu, udah sok senil atuh deh. Sebutkan atuh, sugan ngadengeken mang pastilah da aya di antara nama ngawe atau tadi ogen. Ku Teteh Neng tadi hapus we komen teh ah sabado teh. Kan bae, naon mah dihapus? Ya kun bae atuh status abi teh mah. Kalau aku enggak suka ya aku hapus, udah beres. Cek bibit buah mang repa lain bager mang ieu mah. Waktunya udah habis nih, Ulpi pamit sekarang ya.
Terima kasih banyak atas kebersamaan, perhatian dan kesetiaannya. Tuh, BBJ cek repel. Kudu cara aku atau cenah ulah ngomen nggak inboxnya. Nyaw, ya. Lebih pamit yang sekarang ya. Terima kasih banyak atas kebersamaan, perhatian dan kesetiaannya. Insya Allah kita jumpa lagi lain waktu. Mohon maaf untuk Anda yang lagunya gak sempat Lebih puterin pagi hari ini. Semoga lain kali bisa. Dan terima kasih banyak atas semuanya, atas perhatiannya. Mohon maaf ya untuk kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Anda. Ya, selamat berakhir pekan. Selamat bermalam minggu untuk Anda semuanya. Yang tidak jomblo tentunya. Lebih pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing teh cik atuh baneh teh kudunya akan menjadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Sukabura FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Sda Sukapura, selamat jumpa bersama saya di dangdut yang racikan hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Oke, mengawali jumpa kita Elvi Sukesi dalam Bayangan. Yang mau gabung bersama kita di 0812228110.

Umi Elpi Sukaisi mengawal jumpa kita dalam Bayanganmu Bayangan si Icing. Pegek-pegek kegenya cengnya. Apa nih sok itu? Oke, itulah awal jumpa kita yang mau gabung bersama kita di 081-222-8110-101. Silahkan. Sok enggak pada gabung masa mangga. Di awal sekali ada Dadan Japra. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leheng budak tanya cager. Siang Kang Den laguna Zulfikar Roma Irama. Salam buat semuanya spesial buat Kang Den. Sama nih. Orang ningali Zulfikarna bisi nyumput kene.

Ayah ketang jual pikar ah. Namanya sumputan gitu kar. Tuh ingat tuh. Ada dan ya tenang dan jual pikar dan japra sebentar. Ma Idan suka sirna. Selamat siang Ma Idan. Selamat siang. Assalamualaikum. Pagi menjelang siang Kang Dente Iceng Tris Manco. Lagunya Rai Bunga Desa Roma Irama. Salam kasada wargi spesial Kak Iceng metugasa selalu. Amin. Terima kasih. Ya oke okay, Jopikar ada japra ya tenang ya. Kamu jangan paciwe. Kamu jangan paciwe ya. Rai Bunga Desa. Dan Ma Idan, raib telengit.

Hai bunga desa, ada tenang. Waduh, sok Maidan sukasirna. Tenang Maidan, ada Maidan nih. Para penggemar Mairama ya. Satu lagi Ma Fikri, selamat siang Kang Den. Minta lagunya Duda Araban Adela. Salam buat semuanya, jatuh nuhun. Anu kan ka Duda Araban, Duda Araban ya. Sementara kita dengar dulu lagu pesanannya Bang Dadan Julfikar. Aduh, make Bang. Eta orang Ciawi, eta orang dinya nya. Keneh Bang, aduh.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Itu si Oreng teh.
1: Kumaha?
0: Cuma bohongan.
1: Si pegek si Oreng teh. Berikut ini mah cikai. Siang Kang Den, laguna Jangan Tunggu Lama-Lama spesial buat Kang Kang Mate Ici. Simpen nomornya Mah Cikai. Oh mah, ini Mah Cikai. Oke, saya kasih nama nanti. Nanti saya juga ulang-ulang karena itu Mah Cikai, lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama.

nama. Berikut ada Mahtalita. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Pagi jelang siang, waalaikumsalam Mahtalita. Kang dan sarang Teh Iceng hadir lagi nih, setia mendengarkan. Aduh, hatur thank you, aduh. Apa kabar, mudah-mudahan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin, alhamdulillah. Salam ya untuk yang lagi dengerin aja. Lagunya dari Ines Cynthia, Prasangka. Prasangka.

Da Adin Uye, saya Sudin Adin Adin Uye. Ma Talita tunggu ya. Siang Kang Den sarang Acek Iceng. Ya teh Acek ya. Yang lagunya November Megi Z. Salam kasadayana penjahit Tasik Selatan hatunuhun. Ayeuna sampai Juni mereka November.

yang mana yang dipesannya sama Andin Uye? Yang kabut Novembernya kah? Atau 19 November kah? Aduh nih.

Macikai. Ulah macok. Saya masih gak karena kayam atau karena saya cikai. Macikai. Oke, kita dengar dulu. Jangan tunggu lama-lama. Mau sakrap di berengtah. Berengtah.

energi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang petingan nunung tun, eta teh panon teh atuh sutukeuran jeng-jeng kol, aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Yeuh hiji itu, cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakonca.

Kampuhanana geseur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

0: November.
1: Buat Adin Uye.
0: Din sok mangganyakeun November nanya.
1: Sok. Berikut dari Sindang Regina.
0: Teteh Sindang Regina.
1: Assalamualaikum, selamat siang ke Raden T.I.C. yang Kumanda Ramang.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah ya, mulai sedikit-sedikit ya.
1: Lagu judulnya Tak Pernah, Rita Sugiarto.
0: Tak pernah makan, bukan cicing saya.

baca minta lagu tak pernah buat teh sindang Regina antos aja nu tak pernah naon tak pernah makan tak pernah makan kakak Amar Kang Den kakak Amar teh hoyong lagu nate jangan tunggu lama-lama moal kakak enak kena takol.

Berikut ayah Nabila, Kang Den, Wilujeng Enjing, yang lagunya Ti Adela, judulnya Cinta dan Air Mata, Kintun Kangge Sadaya, wassalam. Ayah Nabila, ya Nabila. Cinta dan Air Mata, oh, was ngehiji, paling.

Hatadin uye hatunuhun Kang Den. Nasehat ayeuna amin. Terima kasih. Mami Laci Huni, assalamualaikum Kang Den Kalite Ijin. Hayang laguna laut. Lautnya laut. Ke orang pilari manawi sin ka seblok we ku cai. Moal.

perlu lebih 7 menit menurut waktu saya di sini, bagaimana di pesawat jarum jam Anda? Samakah? Pasti sami. Untuk sami kumah, orang sami ikin. Pokoknya orang sami. Ya, mau gabung bersama kita di 081-222-8101. Manopi Cikalong berikutnya. Assalamualaikum, Kak Deden. Kirim salam buat Kru Sandayana. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kak Mana, Kak Mama Anom, Nyonya Nak, Pokonama, salam kenal kasar.

Majki ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang Kang Deden, siang Majki ya. Tejeng, gimana kabarnya? Moga sehat selalu. Nunjuk-nunjuk sehat ya teh. Nunjuk belajar sehat. Nah, mau lagunya akhir sebuah cerita buat Mang Deden sareng Teh Ijeng hatur nuhun. Ajki ya. Oke, Aj. Akhir sebuah cerita ya, kita cari.

Kang Mumun berikutnya. Assalamualaikum siang Kang Rin, kumaha sehat? Sedang menuju sehat Kang. Alhamdulillah. Doa dari semuanya ya. Sedang menuju sedikit-sedikit masih, tapi masih ada nih. Oke, lagunya secangkir kopi. Mangga pada secangkir kopi naoge.

cangkir kopi dari Hamdan Admini ya Kang ya, boleh. Berikutnya Bibi Cit. Siang ada dan aku hadir sedang nyepiran minta lagunya Berpisah di Ujung Jalan. Eloh, pekatunya. Salam buat semuanya aja, spesial buat Adeden. Terima kasih, Cik. Bibi, terima kasih, Bibi.

Bibi yang pesan lagunya. Berpisah di ujung jalan. Alah, mana kenapa pisahnya? Berpisah di ujung jalan kita cari. Kita dengar dulu lagu yang dipesan teman kita di awal. Azkia yang pesan lagunya.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di Radio Sukapura FM dan Apotek.
2: Oke, Kang Momo. Nah, ini dia lagunya Sangkir Kopi. Buat Bibi Cit, lagunya Tasa Temukan lagu itu ya. Ah, lagi begini Bibi ya. Barangkali mau diganti sama yang lain, silahkan.

0: Iceng?
1: Iya, ke Facebookan, Dad.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Dad.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: Duh, aing mah, naon. Tadi hati ke bapak-bapakku ya, ku hamdanat mini ngalian. Ya, kenapa memang? Iya, jangankan ditanya. Jangan ngobrol ditanya awak gitu nembalan-nembalan acan si manehna.
3: Jadi gimana?
2: Ya akhirnya itu bersama Elin Munchen kali ini getah cinta saat menikmati. Oke. Kalau memang lagu merupakan gambaran di hati Anda, gambar saja ya. Iya. Bilang jangan kita saja
3: yang punya masalah, orang lain juga banyak termasuk penyanyinya.
2: Sabarnya cu, ada sih.

Sabar nih Minya. Sabar. Pasti sabar si Bibi. Oke, yang lainnya yang mau gabung bersama kita, mangga silahkan. Kita masih punya waktu yang cukup. Baru 28 menit, 29 menit ya. Kita masih punya 30 menit lagi ke depan. Yang belum masuk, yang mau masuk, mangga silahkan. Di sini ada Putra RR. Assalamualaikum, Kang Deden. Waalaikumsalam, Bunda Ijen. Waalaikumsalam, selamat siang. Request lagunya dari Dayu AG, Tabah. Oh, yang Tabah. Nyasing sabar jalunya. Putra RR. Tabahnya ya. Masalah atas maki ke sarui sumping. Nah, Den, sumping ke swing atau mie atau swing. Jadi siapa swing? Nah, udah aja nyaras kentabah, nyaras kentabah gandeng cengah. Dari Dayu Tage, Dayu lain Dayut bari nage. Dayu Age, Dayu Age. Tambahnya tambah. Okay. Yodi 081-222-81101 yang belum gabung bersama kita, mangga silakan. Kita masih punya waktu, banyak waktu. Teman-teman kita Ajkia Hanupis mangden laguna mangga. Bibici Tanupis jeung laguna mangga. Manopi Cikalong, selamat siang Manopi. Okay. Atau yang lain di sini yang belum masuk ada banyak.

Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA.

0: diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

0: rindu.
1: Aduh bulan berkaca ceng, aduh bulan menik gelis. Si pege kayak bulan gelis atau ya kan bulan berkaca, gandeng jeng gandeng. Oke, okay, kita masih punya tembang. Ada Mah Naila di sini. Mah Naila nu mananya? Ayah, pokoknya. Assalamualaikum, siang kaden hoyong laguna Sarmila Asrop. Salam kasar para jaiter. Semangat gas terus, spesial buat kaden. Selalu makasih kaden. Terima kasih Mah Naila. Semoga saya sehat. Sehat lahir batinnya. Saya juga sedang menuju sehat nih sekarang. Makasih Mah Naila doanya ya. Dan berikutnya Bastian Soreang, walaupun belum pakai ini, nanti saya usulkan untuk bisa nanti ya. Bastian Soreang, assalamualaikum kanden hoyong laguna dinding pemisah. Sama kau pengen radio Sukapura, well, spesial kau ke Binor. Wassalam Bastian Soreang. Bini sendiri gak dikirim ya, bini orang yang dikirimnya, iya. Berikutnya Ayah Nabila, hatur nuhun Kang Den Laguna Mangga, Kang Ayah Nabila ya. Sementara kalau kita lirik waktu pertemuan kita,

pokoknya jam 10 lebih 40, 16 menit lagi lah kurang lebih. 15 menit lagi di sini. Yuk kita dengar lagu pesanan teman-teman kita. Asrop Sarmila, selamat menikmati.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Oke, inilah aku sayang padamu. Dan ada satu lagu lagi yang paling akhir bersama dengan Nus yang meracikan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari saya kurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaliwargi. Ngantos sumping berita, tajan sumping kene kek upamindina tantanya acara ieu muncul berita ulah kaget. Tapi orang serang dina acara hari wangsa yang dinten ieu. Nuhun ta kadulur-dulur orang ya. Kai japra. Serang kakak Amar nuhun ah. Nusana esna no bade tatan-tatan bade ngintunkan WhatsApp mangga sok. Bade menut lagu mangga. Dadan japra sampurasun Kang Deden kawina teh hoyong sagilak bade kasetra. Tau Kang Deden bertugas. Oke, terima kasih ya buat Dadan Japra. Japra. Karajana ke Amar siang Kang Deden Bunda Tawis Manco lagu nate Sancang Tian Jatika. Oh Sancang si Julang Sancang antos sok manawi ayahnya kasadain manawi sergangguan jalan luslas lalengit gitu lagu teh mohon hapun ten kurang pilari kau kada dan japra serang ke Amar.

mangga sareng senat ya kawi aya lagu pamundut dan japra mangga nyangga ke

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

100 tabu 11 langkung 20 menit. Nganyakeun ka saderek dadan sareng Kakak Amar. Atuh nuhun laguna katampi pisan. Saur Kakak Amar mangga Kakak nyanggakeun. Manawi bade eut. Naon cen? Manawi Kakak bade ngiringan eut. Oh, si kadu keur ngopi sia. Gedean. Milih ka dieu we ya. Kidulan garung. Eh, cenah dikintun ku Bu.

Ay lagu Sancang Cijulang. Sancang pakuannya iya. Menilap ya teh. Kintu nanti bu ini dihuapkan. Beras kena lagu. Aduh. Eta aya kayak apin kelajak-lejak di luar ya teh pada lebet. Itu kayak apin teh. Nya ganteng. Sancang.

0: turma por las paredes a Jaya.
1: Ini calon koplo ayah, berarti sonata ayah, tidak tikuni ayah, berarti. Emang api nu ngacung yang dikirim teh.

rumah Talita menggantaskan. Kang Momo salajengna Kang Momo. Assalamualaikum jeung siang Kang Den ukeun lagu ah. Kalangkang pamit ya sama. Oh orang pilari kalangkang lah oke lah. Oke. Atur nuhun sorga ka Amar lagu.

0: kacang.
1: Ini si liwat tungku ceng mangapin nge.
2: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nga nunung tu, neta teh panon teh atuk setukeran di jengjengkol, aing awas mah.
3: Lain panon wae di lain teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ye hiji itu, cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
2: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Ayo.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae.

Yesus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: sono anteng makai japra bareng ngengklak.
1: Nya tentang ngengklak. Ah pucak lah ngengklak malen japra na.
0: Hei japra kenal neta.
1: Kemarap hayam.
0: Ah, dan marah bahaya mau

0: Geur naon, Ceu?
1: Iya, geur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceu? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceu?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Dr. Mahtali Tahnupis nunjung ngahalirang kang den ketampi pisan. Masih nyupiran, oh mangga sok-sok-sok welujeng kamah tali tahapunten. Dina kawi-kawi Sunda, mong ukur sawaronite, kurang ngantosan nusanes kebakang isian di acara nusanes. Isim kuning amat pundur amat pungkur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Dan
3: ayo nama asalobat toko mebel teh euy den.
4: Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
3: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
4: Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh alala nyar.
5: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Halo sayang.
1: Halo, kamu tuh gimana sih Dika? Kebiasaan deh. Aku tuh tungguin kamu tuh berjam-jam, tau gak sih? Aku tuh gak enak.
2: Tungguin satu orang ya, tau gak?
0: Ini udah di jalan kok.
2: Jadi gede banget.
1: Aduh, kamu tuh banyak alasan, tau gak sih? Kamu tuh mau serius gak sih sama aku? Aku tuh gak enak. Dari jam berapa tadi aku
2: nungguin kamu di sini, ha?
0: Sabar ya.
1: Sabar.
2: Halo?
1: Dika, aku gak bisa dengar suara kamu. Dika, halo?

0: Allah ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tu neta teh panon teh atau satu kerani jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu cik atau mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari Sabtu 20 Juni 2026 di 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Mernangar Genah. Seperti biasa tentunya Sim Koring, Andi, Elina, Sugilar siap menemani Anda semuanya sampai dengan pukul 15, sampai dengan pukul 16, sampai dengan pukul 17 dirinci pokok nama ya. Orang gas-gas-gaskeun we hararayu, hararayu ya. Diantos partisipasinya obrolan itu ini itu inilah biasa ngobrol ke naon-naon we kaditu kadieu lah.

Kita gitu lagi ngakak. Gak ada obat pokoknya kelakuan istriku mata. Sirina sinakan radio. Udah. Bulan madu ke Eropa aja cus. Gak ada obat. Apotek na tutup kabeh. Ya udah pada ngirimin chat melalui WA, kita aturkan terima kasih. Selamat sore, kita mulai absen ada Elsa di Cikatomas. Muara kasih bunda laguna siap nanti. Ampura aku Ros, anu nujung ngomian suhunan di si Ubud. Abirada tarik, nyata radiona tepati panas poe teing. Da, puku panas neng, gak boleh tarik-tarik ting. Asa sorangan we. Karunya nu digarawe. Alitan. Repa, waalaikumsalam, hadir lagu colak-colek lah, sok gura versi mana colak-colek, nah. Bika, ya Repa, ayak. Aslina enak banget. Nyambung, ya. Enak banget, rek liburan ke Eropa. Tungguan ke foto-foto nacus di papai Eropa. Mama bokeh tecus uing. Bulan madu ke Eropa.

Miun gerlah poe Sabtu isuk Minggu kade gaskeun ngawelu moal sajutaan pada kurang gairah jiwa caninyu kopi atau tinyu heula kopina biar cenghar.

ngambil HP sekaligus meriksa gitu. Bisa tidak, ternyata tadi dicek bisa jigana. Nanti baru di testing hari Senin. Semoga bisa. Ini jauh-jauh ke Cikatomas, biar aku gak ngedukung. Macikai gaskeun lah, sehat amangku, salam satu jarum, siap. Nining Kujai, kum salam siang Adeden, aku Nenek Raihan hadir lagi dari pagi sampai sore radio on terus. Dari pagi sampai sore radio on terus, hari penyiar salah nyebut ya teh, ah kumaha aturanna hari teh Nining. Selamat sore teh Nining, ya sehat selalu Adeden bareng keluarga. Kapanan abi nusiaranna nege? Panjang umur selalu bahagia, mau minta lagu Laksamana Raja di Laut. Jangan bosan ya Aden, lagi ada yang suka, terima kasih, ditunggu. Kapanan abi nu siaran lagi. Bastian, selamat sore. Wujeng, sadayana mudah-mudahan dipaparin kesehatan. Hoyong absen WA kesadana dari Bastian. Save nomor abi udah. Khusus kang si Denok Montok Binorte. Aduh. Tong hilap Sabtu bayaran plus kasbon ka prajai tersebut.

Wildan hadir, Norin, waalaikumsalam, dah mang Abi hadir ngirin mang Abi bulan madu. Ini yang ngirim bulan madu. Gabah. Dulu kan bulan madu. Assalamualaikum salam si aku muncul lagi setelah beberapa hari pakem Yudi gas lagi nggak boleh kemana wa itu Pak Omet habis kuota ya. Acus di ma lain hari basa kamari suka pura mati lampu tuh basa sore basa nuju kuis nih tuh kuis jalan BIK pemenang nak Magias. Magias pemenangna kamari teh. Kamana tuh acus? Di mana tuh Eropa tuh deleget mage jeung ka Korea di ah kaos apalah tuh Korea mah di Asia. Kumari pacus. Korea mah beda sama Eropa. Eropa mah Jerman, Itali, Spanyol, Inggris. Eta masuk Eropa, lamun Korea mah di dieu jeung urang kene, eta mah di Asia, pacus. Pacus atuh gaulah.

0: ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ye hiji itu, cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Heuh atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna, sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

Muara kasih bunda salam milih Payilna eta Neng Elsa ya. Ini bukan versi live ya. Selamat sore ya kan Elsa itu tadi Cika Thomas. Selamat sore Mion, pokok ayah seulan angen mang, seulan angen mang, batur, dipikir-pikir tak seribu we, uing ha, ayah kopi, batur heran, uing ka uing nak, sabar ceng, sabar ya, Jack Swebo, ikum salam, muntunu kaji sare waya ke ulah, tahan, kedeng day asar, mah bener, tanggung sare oge. Ulah pokoknya ulah sare asar gedeng deui kayak mentos asar ada leuheung gitu. Eta kalau misalkan dijamin bangun pas adzan teu nanaon. Ngana samua. Asep dosa eta mang ni pak hoang teh sore Kang Deden pok tewat cenah tara pareum radio teh yeuran. Wah, Teh Nining di Kujang itu beri ada respon deui ka Teh Nining. Elsa Cika Thomas paingan atuh jajan martabak Om Ben timang colek nya mun timang colek teh teh pas turun dari motor Om Ben melongkeun. Apaleun ngapangih gitu. Wah emot acus bodoh.

Kecilakatina mobil segala eta omet. Aduh. Kakek Salim hasil kopi itu lagu sebujur bangke nyetan tuh kopi mah. Tuh ayah kopi puguhan. Ya temenang kopi mah kudu ka arah Cikalong. Biasa nusok masian kopi teh Mama MM. Yeah. Bah Aib nusok nyadiakan kopi Lampung teh cuman nggak dikontak dah jauh kan niatnya hanya sampai ke Cika Thomas. Kalau mesti ke Cikalong kan berang mah kuat mah kaburu. Terus tadi kontak oge gitu. Mau dikontak mah meureun. Waemod asiap kade badria sadiakeun ngala sorangan teu bisa uing cangkeul tadi oge ngajulan teh ai. Tadi kemaksakeun ngajulan rambutan ripuh buahan tanana buahna geuningan teu leubeut jadi geus carengcang. Kala cangkeul beuheung. Pakuin hadir bisi cala channel bima bisi nuker karaokean kubundana. Salah ngambil payelna. Yeah. Acu saya ripu lagu salah milih teh. Lain itu naik bulan madu make jeung deka Korea kasa apa jalan. Mau jaba jauhnya mau mabok atau mau lah. Yeah. Dalin Korea, Eropa, kikus nandar ayah rasa nyebut Korea di Korea. Eropa seteh. Sebujur bangkai, Kakek Salim. Selamat menikmati lagunya.

0: FM.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
6: 98,9 Sukabura. Selamat sore Kakek Salim, telagune nyangakeun. Di mana WMO data pasti di KWCS. Secara kurang kepercayaan cenah ieu mah teu ingat. Nah, jadi mana Emon? Saya wa Emonku, sekarang kumpul di mah ketua mempengaya Om Bule, orang seri betaan di Sararono hiap diantos. Yeah. Mawa udud dewa, biarkan udud uing. Oh, saya mau teman-teman udud. Acus, nanti ke rumah orang ngumpul. Kamana wae mon acus, anterkan aku si Depa, ngis bisaan kana motor yelin, kena yang kebalik nama gampang. Dan terken Ujang era si Ujang nak kontak eta wa secepatnya jasa dibentuk orang rada ieu dibutuhkan rada ngariung ge heubeul dan nya teh ngariung mumpung aya Bule cenah cu siap pamumu sore mandi laguna jangan tunggu lama-lama siap nanti. Tenining kujang, waalaikumsalam, ijeng siang ayah, dan nyimak terus pada sok rada repot ku incu, jarang gabung radio masa standby. Mo, neta nami penyiar, na lepat. Yeah. Sana es masalah standby na, neta nami penyiar, na lepat, gerasok parios deui. Miun lah tu kakek, geus kolot geuwat hayang kopi Lampung leleget bisi murus. Uing nungora busiat yang ku kopi itu mata kangen kain kena kopi itu. Can sawawa. Can sawawa itu mah. Epok teh busiat sih. Ki urat nami paceklek setelah sekian jam ngaleres-leres pemancar radio kajian katangkep radio nusanes radio Sukapura teu aya karangkep radio Sukapura nusanes teu aya entung teu mah teu dieuskeun deui paya radio Sukapura we nya sip lah Kamari abi di piwarang ngalaramutan. Kupun biang, isur abi tetu tiasa. Bu, lalu lalair buahna. Tutuh wejang, surpun biang. Ada miwarang ditutu, digedok ke ditutuan kopi teh. Surpun biang tenang, ngalaramutan teh mani tarik ngegebut ngalabatan ngalakadu. Sur abi tekan biarang piwarangan ambu kudu ditutu. Budak edannya. Atuh saya, apa bisa sulan mah? Nah, aku naon atuh, betul ngalabih.

Murag mang tina mobil kolbak. Masya Allah, innalillahi. Nah, atuh jalu kalakuan teh nyakeur kumaha. Buat bisa murag tina mobil kolbak, pasti diuk dina etenya, dina pinggiran anak menanya. Tak ulah ge diuk dina eta teh diuk dina pinggi naon dina dina naon di sisi teh lain dihanap meunang diukna tadina mare ngajaran ilmu pangaweru meunang mas andren pae can nerap masih can sampurna jiga lah samalah sing buru-buru cager deui nya deudeuh teuing. Asep padas bawa murid, ya mang Kang Deden kebelah ditu manusia randa buat piraku. Karena suku sarana geser uing. Kakek Salim atunan laguna, orang mau pola rapi apa, ting drek di alangan kagok, mau aku kopi mekuat, kakek mun kuroko talu, kakek maena waruk. Kade emo tunggu siapun Kang Salim. Asal mawa udud, oi ngalah biak udud, kan betah malam minggu ande, kasih net sinan yang di Arabal. Pamomo nyangakan kawinata.

Waktu asar jam 15.11 menit ya. Ya itu Sabtu 15.13. Waktu asar jam 15.13. Kakek Salim, ayo ngumpul kena ya asal ayah ki BMB desok ayah pika serion mah. Ya kirim nomor ki Ujang mang kan uye gesono wing kaki Ujang bareto ya bahasa tujuh nak. Ya kan ke. Acutnya ada bertahun lagu dari Kuki Nopi yang bandinya kan akol tam-tam na merenya centang ku kasih ta sampai duh aja siapa gas kan orang ngomongkan batur jam ini ada hari bokte mana niat air udah ta terima kasih gas kan jerawa orang

Justa, kasih tak sampah. Pakuin can kumpul tapi gak seniat gibahnya ya gak julian sama tuh inget dari kesenandar dan kesniat. Kesenandar atau kesniat ya serik niat gak gibah teka arti ya. Kita tunggu waktu asarnya jam 15 lebih 13 menit bentar lagi ya. Selamat menjalani ibadah saat asar nanti pas waktunya udah tiba. Semoga ibadah saat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran melipat dari Allah SWT. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.

0: وعودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Keur naon ceuk?
2: Ieu keur Facebookan deh.
1: Wis gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sel.
3: Leres para wargi. Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
4: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mendek kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh satukeurana jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji iteuk aing teh cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh yeuh, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra

0: ini, mata bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
1: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
3: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-model nanti ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: FM.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukakura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio

Sore Wargi Setia ngadangdut lagi ya sambil ngobrol. Udah ya ngobrol ya, kita tanya Pak Bapak nih. Kalau Pak Bapak lagi keluar rumah, ulin lah atau ngablu lah, sing lebih memilih mana? Nah, terus ditanyain sama istrimu, Pak keri mana atau A keri mana? Lila keneh can, keur naon ayeuna? Atau lebih milih mendingan dicuekin ke pamajikan? Teu ditanyakeun kabar, teu ditanyakeun keur naon, nu penting balik ka imah. Sing sok kita tanya Pak Bapak. Bapak-bapak sadayana kita tanya. Sampean untuk para suami. Salah apa? Ketika Anda keluar dari rumah main lah gitu atau ada keperluan apa gitu. Lebih memilih dibawelin sama istrimu? Dibawelin teh terus dugi can. Lami kene can, di chat gitu atau di telepon. Lebih memilih dibawelin atau lebih memilih didiemin ku istrimu. Sementara untuk para istrinya, osok itu tuh osok bawel tuh ketika si A'na lagi jalan atau diantep kene-kene kayak bakal balik. Jadi masing-masing dapat bagian ya, suaminya dapat bagian, istrinya dapat bagian. Dipahami ya, lagi untuk para suami lebih memilih dibawelin ku istrinya ketika Anda lagi keluar ada keperluan misal Anda memerlukan waktu berjam-jam dibawelin teh ngesnepica lami kene teh jeung saha dirinya ngopi teh udut teh gitu. Misal atau lebih memilih dicuekin didiemin nggak dicet sama sekali. Nah untuk para istrinya, untuk para nyonya-nyonyanya, osok ngabawelan tuh ketika suamimu keluar. Atau lebih memilih abaiwe gitu. Kayaknya nges bosenan balik ya kayu mah. Misal. Bukan apa-apa sih buat seru-seruan. Relate dengan kehidupan sehari-hari.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Selamat sore, mending dibawelin, mending dicuekin. Untuk bu ibu, osok dibawelan ketika si AA ini atau didiemin. Susi tara keluar iya cara gena aja pada nyimak. Asli nah itu tara liar ya. Atu matak naon zina ini kecika Thomas ke alun-alun jung aa gitu ini trik nyobaan ku abi di bawelan gitu ya. Ini asa seni na rumah tangga teh. Senina rumah tangga adalah sina ini tentu kali-kali maka jika Thomas ke kecahaya atau ke pangkalan ke Cikalong ayang bawel gitu abi nyobaan gitu iya ipo kita teraliar sudah nyimak terus di setiawan ah yang simpel si turmantis itu romantis. Pak Mumu mending dibawelin, itu tanda perhatian. Nah. Sama berarti kasih goreng.

mun tadi tanya-tanya teh justru kawa anon asa aya nu leungit geus teu asa anon geus asa teu diperhatikeun gitu. Kayak gitu mah di bawelan. Pulang. Iya. Ya gitu kan. Ya. Sok asa aya nu leungit. Ya. Lamun kita indit-inditan ya gak ada anon teu ditanyakeun teh. Ya gitu mah ditanyakan betah, asa diperhatikan gitu. Ya kita ke buru-buru mulai.

Sok versi ibu-ibunya lebih memilih apa? Ketika suamimu lagi pergi, lagi keluar, lebih memilih di bawelan, ditanyain, disuruh buru-buru pulang, atau didiemin saja. Sok versi ibu-ibu ya, acan-acan ayah. Oh ada tak? Aweng, sok ayah sakapeng kang, jikan gitu barang tanya wae, ngan kunguing sok ditema cicing, tong loba nanya kena tepenting, cicing, tong loba nanya kena penting balik, nya di uing mah, kehelaanan kudu elekum wajikan maharga diri seorang lelaki, lain gitu kaya dua sudah. Tegas ya aweng ha. Jadi beda ya. Nah di sini kan perlu nah ini teh apa pendapat pribadi teh bakalan beda-beda gitu. Bakalan beda-beda. Si aweng keras ki ka majikan neng. Cicing lah. Teng lo nanya kena penting ya. Nah penting balik ya. Kelaanan aing kudu elek majikan mah geus sareng lalak. Lain gitu.

Alamun sim goreng ya jelas ya. Ya jelas milih dietakeun ya. Jelas lebih milih di bawelan gitu. Sudah sampai mana, sama siapa, di mana, kapan pulang gitu. Buru-buru pulang gitu kan. Aweng, tapi nguing sok ele pas saya bahasa A, wih hela pempes budak seep, si ade, cina nggak becir uing siapa, nggak saya bahasa gitu mah uing ya ele. Bagus, bagus weng. Bastian nyimak we ah, mang soalnya abina kernyorangan, ya ripu sabar, sabar. Sok nyari.

Neng Blue, kantenan, osok pisan, bawel, emang, lamun liar ti bumi, sok hayuh dicet, dimi sekol, engal, wih, surabite, kantena abi LDR, sok aya rasa khawatir, Billy te damang, hek Billy, hek te bisa rang wargi, pamit ya kabar, te sok was-was, nah gitu, ya. SIM kuringnya lebih kena nyaman gitu, ya. Lebih nyaman di bawelan, jadi ngarasa diperhatikan anaknya. Modern bahasan lagi di mana siaran di mana di Sukapura har nyor ni pika pocing tuh ibu kang siaran ngadep kemana ke Kulon tuh cek nyucu ya harus bawel dong biar gak luak leok ni mau tuh ngungkuk gue ngungkuk gue ngungkuk ke balik Assalamualaikum salam ketelatan kalau ke Sukapura belum masih ada waktu sok. Magia sok diantep sakahayangna sabalikna da bigi sok mung dibawelan mun ulin teh. Oh. Ya beda tuh kan. Bakal beda-beda. Ceknya Ika masuk diantep sakahayangna sabalikna da bigi sok mung dibawelan mun ulin teh. Aprilia Senegal pami abi mah naroskeun tos dugi mah osok sareng naroskeun lami teunteuna. Tapi teu harawat dugi teh taros sareng saha di mana nuju naon soalna da anjeunna nu sok ngabaran. Kadang ku si Jalu di PN terus malah masok naros ku naon cenah ulah ulin atuh nanyakeun jeung ngala sok sakedap kaluarna pami diantep teh. Teu ditaroskeun teu dicet kamu telepon teu diangkat mah sok ngurunyung ta eta. Bukti Jari. Ya bukti si Aten naon Susi setetesi jadi bukan gitu sih lebih menghargai jadinya lebih menghargai perasaan istrina gitu ya. Jadi lebih memilih pulang teh bisi lebih khawatir teh ditanyakeun teh atau bisi pandangan si anak oh nya Aprilia teh bisi aya naon di imah teh ngahubungi gitu mah pasti buru-buru balik gitu. Ulah ka si aweng cicing cenah. Tongguruna nyakeun teu penting. Keras si aweng majikan. Adin yang ya, uing leuwih milih teu ditatanyakeun mang, HP gesok ngaja ditunda di imah. Bongan mun ngablu mamah HP tetara fokus, ningang balak kosong joga plok ku balak genep kan wirang uing. Jeung si inyi kita randanyakeun dapat tekanan lapar mah balik ieu serangan. Kuamun uing langlasin teu kuat balik balas laparnya mang, ayo baluas.

Ujung-ujungnya masih lapar karek baliknya. Edong, uing emang, boro-boro liar jauh, telat sare, lewih di jam 8 esok di WA. Pok nete, gas beting, geras sare gitu emang. Nyaku di mana Edong, waktu di tas sare. Halus, halus, halus, halus, halus. Dan mending kena gitu, no, soalnya asa diperhatikan. Dan tidak berlebihan seperti itu teh, sahur sim goreng gitu kan. Ki urat abi mah mang kahoyong teh ki papi dinten aya bade mancing atawa nepi futsal serabi teh abi manci serabi teh abi mancing nih yeah. Oh bade mancing itu atuh acis kang ngebekel kade ngingagaleu sesepeun anu mirah mata gogo. Nukio istri idaman tetak weng nukio. Nya sok itu urat. Kareka hoyong abima kohoyong tekiu. Papi dinten apa dimancing atau nabi putsanya? Serabi teh abi mancing nih. Oh bani mancing itu atuh acis kamu bekal. Kada ingin ngagalus sesepen anu mirah mata gogoy. Kopi atuh sayogi pijak. Cari hati. Ayah tuh istri nukia kasih amina. Nyi ika mah bade moalnya. Eta mah gias bade moal kitu kesalaki. Bani Iban abi maang tara tara ditaroskeun mun kaluar ti imah teh ang. Peda mun rek izin kajikan teh sok hese. Pernah bahasa rek nonton bola Spanyol bahasa jam 11 puting. Yang ama bade nonton bola heulanya sakedap dah. Praktisin ulah meetingnya aa tesengi pisan. Ega ayang masuk sok tarati bra obro. Tarati bra obo mun eueu ama. Tema ku kami teh nya sayangku cek kami tapas kami rek keluar. Kalah ngenyang deui ang, kami teh bari nyarios. Kunaon sih? Ayang nyanya tingka aja. Bari nyanyi Ambil nyi cucu ya. Ikan yang sehebat. Air udah sehebat ya. Pas kami keluar aja kalah ngenyang deh angka kami itu bareng nyarios kunan sih cina ayangnya hanya tinggal punya minyak naik cari ya sih ya main cipokek sore susi tara sekali nonton bola gesok di bumi batu nusuk ke bumi ngiring nonton bukan susi senuturut ke istri itu justru suami sayang istri gitu ta etawe besok pasti siapa yang ya luar cicing lah takut nanya kena penting atau penting wah semuanya cuyang dikit kan waktu murka ini kena bulan ada yang dikit kan sakalian nyebut lah ke murka. Kawan-kawan sekian aweng. Cicing. Tunggu aku udah nyakar untuk penting. Teka apa yang buncelik na. Yulia Army abi masuk ditaroskeun ang. Dimana kene? Lila kene te dakung Siti Heula nganteur nini pangawasan bulanan. Posisi murang kali masih kene orok abi riweuh. Eg si ate nyanak HP da eta mah kana ditungguan pangawasan lain mah balik deui pamajikan riweuh dicarekan pas mulang teh. Nari mana milu ngaji? Lain jeung nungguan di warung aisi bedul.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: 98,9 Sukapura. Sore, cek. Nah, ya. Pak Momo, Kakek Salim ngarep ada, ya. Amela pada bohong ke awal macam tu. Seakan-akan bisa tegas ke istri. Pada anger kenyataan, wah malah ayah, wah main bisa gitu kau majikan mah, sok percaya. Adin oye ayah bagja, eta jikan nyarek nging meserok kemirah bisi goh goy, munjikan wing gitu, ah bagja pokok nama, mangge jikan gerekya Humairo, ama jika Kangjeng Rasul, assalamualaikum, waalaikumsalam. Adin, ya niatkan lah, ya kasih pemahaman istrimu. Ya. Magias, aku pernah panas.

0: panas tapi kau diam. Sorry. Aku pernah panas tapi kau diamkan, hingga sekarang menjadi dingin. Aku pernah bawel tapi dicuekin mulu, jadi ayan mah kumadinya. Mas mah bener gitu mah. Bangun deh komunikasi nak. Bangun deh. Bagaimana emang bangunannya udah mulai pelan-pelan runtuh, karena sangat susah gitu untuk membangun kembali. Tapi diusahakan dengan dana yang gede, direhab. Kudu direhab nyika lamun dina bangunan mah. Geus kitu mah geus runtuh. Rehab bangun di komunikasina sing alus. Amar katinggalin karek kurung listrikna. Paingan, ada sebagian mati lampu kayak kemarin ya. Kemarin diranja petir dari jam 4 cek si kakak sampai jam berapa? Jam 7.15 baru nyala. Efek cenai ya pemadaman bergilir gitu. Efek dari tumpahnya batu bara di pantai Pangandaran. Itu bahan bakar ger ke PLTU cenah gitu. Magias hangek madinya we. Hari ini Ika. Aduh hangek ya sebodo tapi terserah. Acus pan di palah larga kemarin terparum dayat. Wengi di mau makin nyeket tapi kan nyeket lilin cus. Magias ayo udah balik ya tuh cicing heula. Bastian loba moro wae ka leuweung salaki bi kama. Tewa ka kuluan. Anu kumisan ya gila. Wah. Rese siawanya aliran wae di DG asar karek kurung. Moala ya nu sugan. Aman lah. Ulah ulah parung. Kawetan. Cing, buah-buah apa yang tidak bertangkai? Gaskeun. Buah-buah apa yang tidak bertangkai? Gas. Buah-buah apa yang tidak bertangkai? Gas. Rudi Setiawan salah, Magia salah. Jawabannya acus buah hati. Kirim nomor dana acus. Buah hati jawabannya teh. Kirim acus nomor dana. Ki Amar buah di neraka. Ambil lagu Adela itu mah Magias buah lil. Redi Setiawan bisa ki tebet jauh buah hati dah nggak milik rezeki naki acus itu mah wayahna hari nggak miliknya nyalah ada rezekimu. Sudah rezekinya acuh sabar. Yang lain sabar ya. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, itu miliknya acuh. Nuhun Pak Andi, jangan ke saya nuhunnya. Kan nyicuyang, nyicuyang eta mah. Ya. Saya mah tidak punya.
1: Subada musik.
0: Hanya perantara. Susi ruas kuis ngajak.

Pamit dulu nya, margi tos akhir waktosna udah selesai. Apun teru kasuhun, terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Doakan sempurna sehat lahir batin Anda semuanya, kita semuanya selalu sehat lahir batin ya. Selalu dimudahkan segala urusan, selalu mendapatkan limpahan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio, Radio Sukakura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
2: www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: hadapi kemarau panjang 2026, PDAM Tirta Intan Garut siap salurkan bantuan ke daerah krisis air bersih. Koran bekas disulap jadi kerajinan bernilai, UMKM Ciamis tembus pasar nasional. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Hadapi kemarau panjang 2026 ini, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut menyatakan siap mengirimkan bantuan air bersih ke daerah-daerah yang dilanda kekeringan dan kekurangan air di wilayahnya. Menurut Sekretaris PDAM Tirta Intan, Hendra Gunarah, pihaknya telah mendapat instruksi dari Bupati agar menyiapkan bantuan air bersih ke daerah rawan air bersih dan menyatakan kesiapannya. Hendra, Jumat 19 Juni menyebut hingga saat ini pihaknya telah mengirimkan bantuan kedua kecamatan yang telah mengalami rawan air bersih, yakni Kecamatan Pamengpek dan Kecamatan Cibalong, Garut Selatan. Pengiriman dilakukan berdasarkan permohonan dari daerah yang membutuhkan. Dirinya belum bisa memastikan jumlah air yang akan diberikan kepada masyarakat rawan air bersih selama musim kemarau tahun ini, karena bantuan baru akan dikirim berdasarkan permintaan. Hanya saja, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, ada sekitar 5 kecamatan yang biasa menjadi sasaran bantuan meliputi daerah Garut Utara dan Garut Selatan.
7: Kalau bantuan disesuaikan dengan kebutuhan, Pak. Ya kan ada yang 1-2 tangki sudah cukup, ada. Karena 1 tangki itu, kita ada tangki untuk bantuan itu 4-4.000 liter, sedangkan 5.000 liter. Tergantung kebutuhan. Ada yang harus 4 tangki, ada yang 5 tangki. Ada. Dalam mengirimkan bantuan tangki, kita harus ada koordinasi dengan pemohon, Pak. Nah, maksudnya bukan apa-apa, bukan untuk minta bayaran atau apa-apa. Jadi harus ada koordinasi dan pemohon itu untuk keamanan di lokasi. Efektif. Karena misalnya dengan air, kalau tidak ada koordinasi repot, Pak. Nanti bukannya kebagian, airnya malah kebuang-buang. Ke rumputan, air rumputan-rumputan. Jadi banyak air kebuang. Kalau ada koordinasi dengan apa namanya, yang pemohonnya, misalkan kepala desanya, atau kan misalkan perangkat kecamatan. Jadi nanti yang bertanggung jawab di lokasi itu yang membagikan, Pak.
4: Sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Garut telah memetakan daerah rawan kekeringan yang tersebar di wilayah Garut Utara, Tengah, dan Selatan. Titik-titik rawan utama yang paling awal dan sering mengalami krisis air bersih saat musim kemarau meliputi Kecamatan Cigedug, Malangbong, Selaawi, Wanaraja, Karangpawitan, dan Samarang. Kreativitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dalam mengolah limbah terus berkembang. Di Kabupaten Ciamis, koran bekas yang selama ini dianggap tidak memiliki nilai ekonomi berhasil disulap menjadi berbagai produk kerajinan bernilai jual tinggi dan telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Adalah Asep Sopandi, perajin asal Bojonghuni, Kabupaten Ciamis, yang berhasil mengembangkan usaha kerajinan berbahan dasar koran bekas melalui brand Recycle Art. Berkat ketekunan dan inovasinya, tumpukan koran bekas kini berubah menjadi beragam produk kreatif seperti kotak tisu, tempat air mineral, jam dinding artistik, miniatur rumah gadang, hingga hiasan burung merak yang memiliki nilai seni tinggi. Berbagai hasil karya tersebut dipamerkan di gerai UMKM Ciamis yang berlokasi di Kelurahan Maleber, Kecamatan Ciamis. bisnis gerai menjadi pusat promosi produk lokal sekaligus wadah pendampingan usaha, pemasaran dan pengembangan kapasitas bagi para pelaku UMKM di daerah. Selain kerajinan berbahan koran bekas, gerai juga menyampaikan beragam produk unggulan lainnya mulai dari makanan dan minuman olahan, kerajinan batok kelapa, lukisan hingga karya kriya berbahan kayu. Keberadaan gerai ini menjadi etalase bagi potensi ekonomi kreatif masyarakat Ciamis. Kepala Bidang Perdagangan DKUKMP Kabupaten Ciamis, Wahyu Givari Setiawan mengatakan, Pemkab menyediakan fasilitas untuk membantu para pelaku usaha memperluas promosi dan pemasaran produk mereka. Menurutnya, gerai UMKM Ciamis diharapkan menjadi etalase produk unggulan daerah sehingga mampu meningkatkan daya saing dan memperluas jaringan pemasaran UMKM lokal.
2: Selama ini, selain kita menyaring UMKM yang ada di Ciamis, kita melaksanakan pembinaan semaksimal mungkin dan tentunya terakhirnya adalah promosi bagi semua UMKM.
6: Kalau untuk di gerai sini, sudah ada yang ekspor atau seperti apa? Untuk saat ini?
2: Untuk saat ini memang belum ada, cuman untuk potensi menuju ekspor kita alhamdulillah sudah ada. Kita masih mengusahakan membantu salah satu produk yang ada di sini. Seperti halnya yang akan datang akan ada kegiatan dari Provinsi Jawa Barat bagi pelaku usaha pemula eksportir atau eksportir pemula. Nah, itu kita produknya dari makanan dan minuman, mudah-mudahan doakan saja dari Ciamis bisa muncul salah satu eksportir.
4: Sementara, Asep Sopandi menjelaskan proses pembuatan kerajinan dari koran bekas memerlukan ketelitian dan kesabaran. Koran terlebih dahulu dilinting menjadi gulungan-gulungan kecil, kemudian dirangkai dan dibentuk menjadi berbagai produk bernilai seni. Salah satu karya yang paling rumit adalah hiasan burung merak yang membutuhkan waktu pengerjaan hingga satu minggu. Menurut Asep, ide memanfaatkan koran bekas muncul setelah melihat banyaknya bahan baku yang tersedia di bank sampah.
8: Yang pertama, pertama selaku pengrajin juga ya, sebagai UMKM juga di Pemkab. Ini menjadi sarana bagi kami menjadi media pemasaran. Yang mungkin saat ini kita banyak dibantu untuk pelatihan, promosi-promosi. Kalau nggak ada tempat, bingung. Tapi dengan adanya gerai, kita bisa menampung yang pertama untuk makanan itu sampai 40 UMKM. Untuk biaya juga baru 15 UMKM. Jadi dari sisi UMKM itu merasa diuntungkan. Keduanya bisa ada event-event pameran, kita gerai selalu hadir.
5: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
1: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Saudara, industri radio dituntut untuk terus beradaptasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ledakan pengguna internet dan semakin tingginya penggunaan smartphone telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan hiburan. Kondisi ini membuat radio tidak bisa lagi hanya mengandalkan siaran melalui frekuensi FM atau AM, tetapi juga harus hadir di platform digital agar tetap relevan dengan kebutuhan pendengar masa kini. Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI Muhammad Rafiq usai membuka sidang paripurna daerah PRSSNI Jabar di Bandung Kamis 18 Juni mengatakan perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi media menjadi alasan utama mengapa radio harus segera bertransformasi.
2: Jadi ledakan pengguna internet, disrupsi digital sekali lagi mengakibatkan perubahan cara orang mengkonsumsi media. Ya, orang nonton TV udah nggak di depan TV, orang nonton TV itu pakai smartphone. Orang baca koran bukan lagi pegang koran. Orang baca koran itu di smartphone. Sehingga akhirnya kalau mau survive, kalau mau tetap relevan, orang juga harus bisa dengerin radio di smartphone. Itu hidup atau mati. Kalau mau hidup, laksanakan. Kalau mau mati, ya gak apa-apa. Ya, itu yang pertama. Jadi disrupsi digital ini memang harus membuat radio di Indonesia putar otak. Gimana caranya dia harus tetap relevan. Saya bangga sama teman-teman Jawa Barat gitu ya, yang meng-encourage anggotanya, lo mau mati atau mau hidup? Kalau mau hidup, ini jalannya. Teman-teman Jawa Barat menyampaikan itu kepada anggotanya. Tapi jangan salah, problem media di Indonesia bukan hanya itu. Ada masalah regulasi juga. Apa yang saya bilang masalah regulasi? Sekarang radio tidak bersaing dengan radio lain. Radio sekarang bersaingnya sama platform digital. TV tidak lagi bersaing dengan TV yang lain. TV itu bersaingnya dengan OTT, dengan Netflix, dengan Apple TV, dengan Prime. Iya kan? Yeah. Nah, pada saat kita harus bertarung dengan platform asing, raksasa yang datang dari luar negeri, radio itu seperti petinju yang tangan dan kakinya diikat. Ini gak boleh, itu gak boleh, ini gak boleh, itu gak boleh. Sementara platform digital asing yang masuk ke Indonesia itu gak diatur sama sekali.
1: Menurut Rafiq, saat ini Indonesia memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet dengan aktivitas online yang sangat tinggi setiap harinya. Karena itu, PRSSNI mendorong seluruh radio anggotanya untuk mengembangkan layanan streaming dan memperkuat kehadiran di berbagai platform digital. Apalagi transformasi digital bukan sekedar mengikuti tren teknologi, tetapi menjadi kebutuhan agar radio tetap mampu menjangkau audiens yang kini semakin akrab dengan internet dan perangkat mobile. Dengan memanfaatkan teknologi dan menjaga kualitas konten siaran, radio diyakini masih memiliki peluang besar untuk tetap menjadi media informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat di era digital.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya
5: FM. Keur naon, Ceuk?
6: Iya, keur Facebookan deh.
5: Wis. Gaya Iceng apal Facebookan.
6: Nya-nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
5: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceng? Cik, ngilikan.
6: Yeh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
5: Naon, Ceng? Cermat Sel.
7: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
8: Wah, Allah, ya Robi, aing gablek salah kita menekesel. Berang petingan nunung tu, nata teh panon teh atau setukeran ini jengkol, aing awas mah.
9: Lain panon wae, di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
8: Mana?
9: Ye hiji itu, cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
8: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atama cek dungli gara kuat li, akan gara sok.
9: Atuh orang edit.
8: Ayo.
10: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem, saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.

واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaannya, cakupan kesejahteraan dan kekekalannya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari sholatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وَقَضِ مَا أَوْجَبْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat. Pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel, Den.
0: Naon ceung?
1: Cermatsel.
2: Leres para wargi. Cermatsel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermatsel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermatsel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermatsel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing,

Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98.9 Sukabura FM.
2: Kena, pernah, karena
1: 98.9 FM.
2: 98.9 FM.
1: Radio Sukabura Karangnunggal.
2: Sukabura Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mende kesel. Beurang peuting nganulung tuh eta teh panon teh atuh satukeurana jengjengkol aing awas mah.
4: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji itu aing teh cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
3: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio PRSSNI Jabar.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Lain, ayeuna masa loba toko mebel teh euy, Den? Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sakala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis ditambah dengan minyak sawit telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
5: Aduh, terdekat. mataku kenapa nih?
6: Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
6: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
6: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glaukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
9: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
10: FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaliwargi. Sarang ditepang dina acara wayang golek pengiye di Radio Sukapura Karang Mangga. Rupina neong iye urang baka di saranganku Asep Sunandar Sunaria. Sampai rengsen tepan isa ya teh wanasam. Oh wanasam, wanasam wa oyo takkan tu rumah uden atau a omo du a ini nama a omo ajae di Cilubang tadi kene nyata teh den.
1: Oh syukur alhamdulillah.
0: Tapi Cilubang ka Wakmat kaliwat Ceme di Cisaninten Cikaret.
1: Mana we nu janten nyata oge kalesan si Uwa tadi pali wetan nu nyata adenya.
0: Kepali kaler ngalakungan ieu Uyut Kosim. Kidoing lajang sangat tenan di dinyata ka Pamumuh. Raja kain Pak Kumis di Cikuluk Kolot. Lalu jauh ngisah dayana tah. Itu tadi kene ternyata tadi gembreng-gembreng. Aduh, nuhun atuh. Paijan kali emi anu aya di kido tah. Paijan emi darama ngasawis tepang itu. Kantun Mang Ukir, sakantenan di Bojong Sumaini ta Maminun. Bojong Sumaini Ciawi ta. Kepali kaler di Bojong Sumaini teh. Pada tepangan Bapak Kardin. Pensunan polisi di Cinunjang, kali Ibu Wilujawangi. Pak Kardin, aduh. Wasaun Patupar kali Ibu di PLP tah. Milu Jawangi Patupar. Wasaun Patupar kali Ibu mohon mangganyakeun. Mugi-mugi anu nyarta sauina natepan Isa. Panjana kali istri di Cipayung, kali wa ya mohon panjana Wirujang Wangi di Cipayung ya orang Cipayung. Paidar kali istri di Cibentang ya mah mohon. Kang Dadai di Segog, Raja Kupat Tahu keliling. Panjana di Pangragajian Buraho. Kantun Atep anu toleh kukulutus ari tepung. Wah taran nyenggol masyarakat teh. Lain ari aki isu kadang ngukin aki teh. Tara parem etama. Aduh wilu jawangi kanggu ka Atep. Panjena mohon titip aki Atep tadi dinya. Keun ai kuring keur olahraga keur sepor kitunya kapal dinya sok aya. Waktu sinten enjing kitu teh. Sugan we waktu urang ngalangkung ngajuan pendak sareng aki Atep. Mata kene kitu aki teh. Teu diparapkeun ka maung aki Atep aya kene. Aduh. Lajeng beri satu ki lah. Heureuy ieu mah. Aduh. Aki Atep. Dina wengi urang mangkari sarenganku Bapak Dalang Asep Sunandar Sunaria. Wilujeng ngadangukeun ka sareng.

0: ucap kacarita salbeting negara kiskena Prabu Subali utawi Resi Subali inggih ila waktu setar magantian ingkang putra nikakasih Raden Anggada tungkul kemari keluntat cembah dari mang sabda ajrih ningali pamoro si Subali watak kuantos duduk ketek samane sakti mandraguna pun jilia papa manggulang mangguling nganggem aji pancasona kunerah kangan dika kawat daling lisan mekaten pengandikanipun hidup anak ama Anggada coba merinai tutup patah karahin sembang sing karep anak ing anak ama
1: Allah
0: pangresa menyuk sumanga putra Anggada nampi dateng pembagi lain menyuk sumanga ngaturakan semua bukti kuhanyuk panjenengan iya diterima Anggada alihna perkawis tina pihak rapatanmu gagung sewa cukup lu murji marahapun tenanu katena saling malum jing ama kaping tiga purwane panjenengan kesanimalan putra Anggada wonten kasakang punawa celarane pun buat tenen termalikang tiajeng ajeng siang pun haluk kejabit timalan si panjenengan si paduka Duhun, duhun kasep. Ye. Sabenerna purwa. Kuama hidup disalukan. Saperkara amarik negerakin rasa kasono kalau jadi anak.
1: Di mana?
0: Kedua. Negerakin rasa syukur kakasana dat gustinu kagungan. Abdi abis sadaya. Aduh masar jing. Pansen. Ini telahkin janjina. Gusti kira prak aranan jin kira nyukurkan kena nikmat-nikmat kami lamun urang tenyukurkan nganung harti ajab anu bakan rapka urang salya jadi atau didi sahelanan urang sami-sami negerakin rasa syukur weh dugi kadanget iya ama sasat dikersakin masih keneh panjang umur masih keneh dikersakin kumelenang di dunia
1: imalan pengresan
0: dah saja berarti itu atuh amate kus kolot karasa awak anu syakir nah najeng lalulusna lungse nutaya papadana atuh yakin ala dipikir si bulak balik dipapai dirasa-rasa yin urang sararea bakal pinangih jeng poy akhir anu wanung harti poy pamungkas raga ditinggal kenyawa mawat pinggaran inana
2: Allah
0: Gus deket, kulon asanga deketan wetan, kidul asanga deketan kalir, luhur asanga deketan hanap, tetempoan gus kararoneng, nandakin meren amate, sakedeng dui. Bakal mulang, alam nirwana alam asal pe panjang negara tunjung sampurna. Anu kungsi kurang kalaman eta alam ngan kahalangan kupoho, sabab kamari lain ayuna, ayuna gilain isuk. Waleta, jadi amate saeutik gedena. Dek pepuje, dek ngarona, kana batinu jadi anak. Naon sababna kudu dirona? Yakin, wujud manusia teh teu beda ti hiji imah, lamun seuk eta imah, eueuh nu ngeusian, tangtuna oge, kakebul bakal ngandelan. Reungit ngalobaan. Ramat rancah pun kitu deui. Atuh, beurit ngadona arana kanjing cucunguk. Saurana, lamun seuk imah aya nu ngeusian, meureun cucunguk jeung beurit disingkakeun ramat rancah dibeulesihan atuh cenah kakebul dipaya tarumata ki lebah di eusian eta batin maneh imalan eusianana nyaeta ku kasucian anu tangtu sabab meunteunna pangeran ka manusa teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan hati ama sadar di lebah dieu sabab ama ge baheula ngoraheula ngaran-ngaran budak ngurah saya tunggu di paru catang di rumpak mangkrung takwari iya numa takade cing hati-hati Anggada anak ama sahadui anu baka bisa neruskan iya korsi lintang ti hidup jiwa nonoman payus lamun kiwari mah disebut generasi muda gimana iya iya Gera tata harti ayeuna, gera sungsi ti kiwari. Gera ngumpulkeun ilmu. Sangkan anjeun dina enggoning jadi pamingpin teh nyatana. Aya dina kamulyaan, aya dina kasametan tur dipersaya. Kan kade, di mana-mana urang dipersaya, ulah deuk ngaruksak. Ulah ngusiwakeun. Ngeunaan ka nagara jeung ka masyarakat. Kudu bisa neuleuman kana hate-hatena masyarakat. Kudu bisa ngapungawang-awang. Nyatana kudu ngabogaan cita-cita nu luhur. Kudu bisa nerus bumi. Tadi geus dicaritakeun nyata neuleuman kana kahayang rahayat. Oge kudu bisa napak sancang anu ngandung harti lain leumpang di luhur cai, tapi napak di sakabeh golongan. Jadi istilah nama teu ngabeda-beda. Sabab naon? Itu golongan itu rakyat urang, golongan ieu rakyat urang. Anu perlu pisan diamankeun ku urang sararea. Sahak jeung sadarajat. Naon sababna? Rakyat bisi nyatana dordar antara pasalia paham antara golongan jeung golongan. Sabab lamun ayeuna dordar antara golongan jeung golongan ieu anu harti bakal pecah belah antara kesatuan jeung persatuan. Lebar pisan pecah belah kesatuan jeung persatuan anu harti hambatan pikeun majuna pangwangunan di negara. Sok sanajan ditinggalkeun ku sakabeh pasukan nyatana mode si Anala, Anila, Danurdara, Kututmena, Winata, Suksena, Bayusuta, Sempati, Paman Kapijembawan oge. Oge si Indrajanu, Bimamuka, Sutabali, Subodra. Ini nuturkeun paman maneh nyatana Sugriwa. Anu lunta ti ieu. Da puguh memang upama nilik ka pencak kaki mapai ka lewat nyuksu kana galur mah ieu teh. Sawatara kasalahan-kasalahan paman maneh anu geus wani-wani nyiksa ka indung maneh baheula. Oge nepi ka temahna ngajak gelut ka ama. Aya ieu ya. Didatangan teh ku ama da teu ngaku baheula. Nepi ka durdar pasea antara ama jeung paman hidup. Da kualeta tapi ayeuna sadar. Tadi oge geus ama teh dina waktu ayeuna inget kana kaduluranana. Sok sanajan kajadian kitu, ai dulur mah henteu luntur, baraya mah henteu laas, pencak kaki mah henteu leungit. Eta teh paman maneh. Da ieu mah sasat ide pakeur sonto we. Kajadian-kajadian anu kaalaman ku ama baheula, ulah nepi ka kaalaman ku hidep.
2: Penting nya mang.
0: Penting. Sanggup kira-kira na hidep dina waktu ayeuna. Sasat narima pansen ti ama pangnepikeun sabagian harta keur bekal daharna paman hidep. Anu kiwari cenah mah aya di Alas Malia wanting naon. Moal teu apruk-aprukan takual eta. Sugan sadar manehna narimakeun kana kasalahanana. Sugan sadar manehna narimakeun kana anu paha kajadian anu geus kaalaman. Bawa harta kakayaan ini bikin ka paman maneh.
2: Kanyah kamelang.
0: Kanyah jeung kamelang. Ama ka paman hideup. Sayu kita lega sareng emutan bujing hiya kapulut marganing tanah galarapati ka sangakeun. Syukur kasep. Syukur. Nah,
2: satujuhan kitu mah.
0: Barang nuju aya dina kayaan di lebet pagelaran Jawi nyatana ieu Prabu Sugriwa anu taun-taun teu patepung dina waktos aya sumping deui sasat bade nyanak hakna nagara Sanggarwana.

0: aset kekayaan disaluarin gua.
1: Allah.
0: Aya naon ieu? Waduh. Pindah.
1: Unyuk sumang apa ngerasa? Naon?
0: Oh, itu. Si Sugriwa datang. Oh, bangnya. Nginang dereng abah ludah ugi dereng tiba. Gus datang Sugriwa bangnya. Sugano sadar. Pangapun tenun.
2: Iya.

0: Ramus Sugriwa anu tina waktus eta anu me sumping kapayuneun Resi Sobali. Unira kangen diga.
1: Bagia Sugriwa.
0: Pangrasa Rakarasi Unyuk Sumangga Rayih Sugriwa nampi kana pembagi kalayan Unyuk Sumangga ngaturkeun semua bukti kunjung panjenengan.
1: Diterima ini. Cager.
0: Saya ya sacager-sager na anu leuweungan we apruk-aprukan.
1: Bukan saha atuh bukan saha.
2: Bukan sorangan.
0: Sajabina ti kitu atuh purwa dongkap ka ditu saperkawis masono we anu sakitu lawasna taun-taun teu patepung.
1: Bener, bener.
0: Halihna gegedengan teh saha?
1: Anak kites Anggada.
0: Nuhun kumangka sep Anggada ngarana?
1: Iye.
0: Kupinuh paman.
1: Aya naon Sugriwa?
0: Sajabina kikitu purwa dungkap ka dieu teh danya kitu ari hate mah kadulur moal dek luntur ka baraya moal dek laas pencakaki moal dek leungit
1: alus alus eta anu benda kulakang teh
0: nanging anaras kana kajadian anu hese pisan di ulkulanana ku kaula kudu kumaha carana margi ieu urusan urang sareng salira teh teu acan rengse.
1: Hay kitu naon?
0: Sun bade ngawangsulan saur nu kapungkur carita nu baheula bae.
1: Dek balikkeun deui.
0: Teu pino.
1: Anggada.
0: Nun,
1: ningah.
0: Naon? Pangrasa.
1: Ningah. Asup teu jero, asup. Ulah pikeun kana urusan kolot. Kada ningah.
0: Permios.
1: Sugriwa.
0: Nun.
1: Kaula. Ari dedengian terek malikan deui anu geus kaliwa.
0: Supino.
1: Dek kaletak hidup.
0: Leres.
1: Naon maksudna? Sadar atawa henteu?
0: Ieu mah kantun ngemutan we salirana ha akal nu kudu sadar. Ai kaula mah da parantos sadar ti kapungkur ieu kaula teh rumasa nyiksa bojo ti rumasa sasatna nangtang okoh pikiran pati ka salira. Rumasa timuruan kasalira kapungkur. Atunaha kaulan wika ditekan-tekan.
1: Coba.

sawios wala diabalat tamtama nagarakis kena nya eta sesa raja kapungkur nya eta raja anu kasebat gaya sanes lembusura jatasura sareng sajabina eyah-eyahan tipalih kulon ningali Prabu Sugriwa sareng Sobali tarung deui dina waktu eta. Atuh ieu resetna wala dia balat ketek anu sasatna di sana ku Prabu Sugriwa.

Про сакрі панца сона, вроді. Ось сакрі!

0: Ta Prabu Sugriwa melayangna di gegana wiati atuh barang ragrag kahiji alas pringgan dengan salah kalersan ayat tangka kainu ngarempet hingga ya Prabu Sugriwa kagencet kukai
1: uminak katengahnya
0: wis kena bikin tinasti mapak bayak kelalara umungku
2: masih lebih kaki wah nun gusti nah res Allah anu salah atena pikulan nyuhun kin dituduh kini berarti sahawe perantawisana namahus pun bojo direbut kaluluhan pun kitu deh tara pasti angin no bisa nyari tanah naon da puguh pengawakan namahwe Sinaya pituduh naik kakaula Gusti tingali ujung hingga kena lengkah wujud manusia kena utek na ati Gusti mah tingali Sahajurita anu waduh domahkan kaulah jendul. Wah.

0: Prabu Sugriwa. Ratu ngan ukur urutna, raja ngan ukur ngarana. Raksukan rangsat barina kagenset kukai anu sakitu gedene. Bari ngaluarkin si panon sasamat kanutos teu aya ibu anu ngantun di alam dunya.
1: Ibu, di kaki nasib kaulah dirawat ayah. Nun Gusti, luka gungan abdi-abdi sadaya. Mugia kakang Subali cingengah-engah sadar manana. Sadar karena kelepatan anak. Sadar karena kesalahan diri pribadi anak. Kunaon ongkoh ngaku resi. Tapi tidak imakin karena kesalahan anak. Bah! Aduh, ini cangkeng kadempet kah itu.

sareng sena menepungi Prabu Sugriwa anu parantos lami kayaan di genset di setengah luhur. Sapratane pun aya kijiwa nara bodas kakasih Anoman Perbancana Suta. Anu dina waktos eta ieu Anoman teh sakawitna di sawarga da puguh putrana Batara Guru ti Dewi Anjani sasatirakana ieu Prabu Sugriwa. Anu diasuh ku Batara Bayu nya saharita Anoman ti sawarga Maniloka pamit palai ngalang-langgunya

0: din dunia de. Ulu. Luung naon eta? Iyalah spring gandingnya salah. Ejo lemok tatangkalan nyak betah. Kayaan iya leweng. Sahana pun kaulah. Duh.
1: Aya naon.
0: Nah, sada anu ngalengis de. Gusti. Mata agung kagungan abdi-abdi sadaya. Gusti. Aduh kagungan gumilangi sawarga katut neraka. Merdih kana asihna Gusti, menta kana murahna nu maha kawasa. Anak kieu teh imah tu panuhun we kaula teh lepas ke nyawa.

0: ingenggal sadar. Kaula istuni ngadoa urang jeung puting barina kagenset ku kai.
1: Yakin aya nu sasamat eta. Kaula dek kahanap naon eta pebah leuweung eta nu sasamat.
2: Amoman perbancana suta balang lungsur ka hijalan.
0: Ningali aya nu kagenset nyatana ku kai.

0: Kening eta teh anu kagenset. Ukai samahluk jeung kula. Sarua pada-pada monyet. Hei, kunaon andika?
1: Barang ieu Prabu Sugriwa berai benta. Anu dina waktu eta katingali aya monyet bodas.
0: Duh. Saha eta? Nih, kaula ngaran Anoman Perbancana Suta. Anoman Perbancana Suta.
2: Anoman.
0: Ini.
2: Urang mana andika?
0: Kaula isa warga Mariloka.
1: Isa warga
0: Tepino.
2: Wabawa ibu dake. Wabawa ibu dake yakin bahwa ia putra Acuk Anjani gitu.

0: Sasana ngayakinkeun pamadegan kaula dikitanya diri. Hi, minta supaya jawaban saha ituang ibu.
1: Kangjeng ibu numutkeun bapak bayu mah kangjeng ibu teh kangjeng ibu kakasihna Dewi Anjani.
2: Tumaha saha
1: kangjeng ibu Anjani?
3: Tubat teuing aceuk.
0: Acuk, nuhun, acuk bagus menang pangahampura. Usaya tidak katena.

0: kasih. Duh, awak tepi kaki iji.
1: Malah padah lah. Hararus ini.
0: Hararus ini ramo-ramo micarang ke kiri. Ish, lagi usah mah. Aduh, nuhun kasih. Anak mang, anak man ite emang.
2: Timbal. Ite naon nu jadi marga lantaran wi ka kieu, paman?
0: Sabenerna mang teh riwayatna mah kaayaan mang teh sasat direbut, pamajikan direbut, kalunguhan bari jeung tanpa alasan anu kuat. Usaha lain kunulian upaman hidup keneh.
2: Ku
0: Kakang Resi Sobali.
2: Paman Sobali. Andi saurkeun ku Bapak Bayu ge iya. Mang teh aya dua cenah Paman Sobali sareng Paman Sugiwa.
0: Ieu mang.
2: Jadi mang teh sasadna teu lepat.
0: Teu salah ceuk rarasaan mang da ieu teh alatan pengadu domba jurig anu nyeliwuri setan sumerbah kalong anu newo-newo jigana mah. Pasti idek tidak ayah nunggu rumahkan ayah nunggu geluh ke mang itu.
1: Ayah pengasut na.
0: Ayah nunggu ngasut juga na. Pajar mang teh cina nyiksa bojo bibi hidup. Pajar mang teh, oh rupa-rupa weh. Kakorengan dijadikan. Nepi kamang teh disiksa. Dan mang teh rumah sa dergelut. Oko pikiran pati serai semeridan. Sebebara kali gelut mang teh. Eleh weh. Dai ku kitu teh maka harti atuh ku aka saluhur-luhurna ge tak-tak moal ngaluhuran sira.
2: Waduh.
0: Da ku aleta
2: atuh sawiwes putra Noman anu bakal ngamuk.
0: Is is is is.
1: Nafsu da teu nafsuna.
0: Goreng kasebutna cu, goreng kasebutna.
2: Kartos jadi raja paman dikiskeuna.
0: Iya.
2: Waduh. Dun. Anu mawi putra Purwa. Rungsur ti sawarga manilu katrapi turun ti sawarga. Kahiji nama karap putra we hoyong alang-alang dunya. Oge hoyong ayat di dunya. Margi parantos gede, parantos dewasa. Putra teh di sawarga. Beki diu beki mikir. Putra aya di sawarga berasa era. Ninga kaitu jelma, kadiu jelma bentukna beda jeung kaula. Kaula teh sasa turun we nyuhunkeun widi.
1: Mengang
0: irman sahabat. Duduh kasep.
2: Rumah se jasad teparok sereng batur manawi. Atu kasangakun sembah kau nyepan jeringan rama paman.
0: Nuhun, nuhun kasep, nuhun. Nuhun.
2: Lir, pahimna.
3: Sapratane pun aletan ketek anu nyusul Yesugriwa. Anu milarian. Nyatan anglon ngidungetan ngalir ngalit ngungking ngabanit mat-mat nyatang pina. Yantawisna anala anila danurdara. Utut menawi nata suksena. Sempati kapi jemawan miwah indra janu bima muka suta bali.
2: Subodra.
3: Anu dina waktus eta reset kaya.

0: ningali ku ka Pijemawan. Wis itu geningan Sugriwa. Waduh. Anumah. Pina. Walah. Itu teh naon, Paman?
1: Ih, itu teh dulur-dulur hidup.

0: paman, paman cemawan, naon atuh hidup tebet kieu-kieu teuing nasib teh cu diteangan ku mang. Miwak ku sekan tuh lah dia malah teh. Nuhun, nuhun, nuhun. Selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat. Wih, ayo teh sah, Asep Sugriwa.
1: Nun, paman, ya teh nguningakin anoman pun anak putra Acuk Anjani.
0: Sobat, sah ayo teh, paman.
1: Ya teh tuang eyang cungan ngasuh mangwe tibu budak pahula.
0: Waduh. Atuh jeung tepang we kasarakeun sembah bantos.
1: Nuhun kasep tobat. Geuning ieu teh putrana Anjani. Teu pino. Paman, paman. Kapi cimawan ieu teh pun anak putra Acuk Anjani.
0: Nuhun, nuhun. Salamet daya naon-naon. Ragrag teh cu. Teu aya kalerasan.
1: Nanging iwe ku ayana bantosan puna anak anu turun ti sawarga mani luka ngalang-lang dunya. Asep kitu sabenerna riwayat mang teh.
0: Di malam. Sajabina ti putra ngalang-lang dunya teh karep putra turun ka dunya. Putra teh aya harewosna.
1: Naon cu?
0: Yene teh lakin leres pisan gering paman teh nuju aya dina kaprihatinan. Saur dewa-dewa ti sawarga. Nyatana tiasa paman bakarengse ieu kajadian.
1: Tapi
0: kedah nyuhunkeun tulung ka manusa anu katitisan Wisnu. Manusa anu gelar Batara di alam dunya.
1: Saha
0: duka mulai. Sakalian pikeun ulun kumawula ka eta jama anu katitisan Wisnu Batara.
1: Nya saha di mana
0: duka malawi. Nya tu urang pilarian we. Margi urang sadayana diansikan akal pikiran budi pamirasa sareng perasaan. Urang pilarian bae, paman.
1: Ya kitu hade atuh lamun nya manek nulungan ka Mang Cing atuh pangneangankeun. Saha jelemana anu katitisan Wisnu, saha jelemana anu boga gelar Batara. Naon cenah maksudna eta teh?
0: Eta teh pangna. Dugi kajami katitisan Wisnu teh Batara nya pikeun ngarengsekeun pacogregan di alam dunya.
1: Oh eta teh
0: nya anu nyepeng adil. Anu nyepeng kaadilan. Eta rupinan bakat tiasa ngarengsekeun.
1: Cing atuh anoman lamun nya manek bela ka Mang pangneangankeun eta jelema anu katitisan Wisnu, jelema anu kagungan gelar Batara pengaman dunya. Sahapi jelema weunana tulungan kitu Mang teh geus teu mampu pikeun nyokot hak Mang anu aya dikiskeuna
0: di malam. Ya tuh kitu hade kasep ti Mang kapijemawan giring restu bae. Upami leres teh mah aya jami anu bakal tiasa nulungan cing atuh geura pilarian.
1: Geura teangan we kasep atuh sanggup panoman ulah kapalang bela.
0: Dauh. Malihadan kalau teh kedah ngangkeun bapa ka eta jama anu kagungan belar Batara. Yakin eta anu nyepeng kadilat at eta anu bakal jadi tukang sasapu nyapukeun ka biadaban kadoliman kasarakahan kamurkaan kahawakan sareng sadabina.
1: Cing atuh anoman
0: dinten ayeuna keneh putra anoman perbantara suta ingkang bakal lumambah.
1: Nah, atuh kasep kitu cing.
0: Amin. Rampung tahu tutas penganikan.
1: Rakasih bagja. Yakin ia tepi tulung ngegusti no kagungan abdi-abdi sadaya. Paman.
0: Rakasih. Hanuman sasat incu eyang didoakin cu. Dau.

yang sami-sami ngantos sepaman ke pinyemawan di urang bebenah wae. Iya. Anoman perpancana syukur.

Perbancana Sutanuk melayang di gegana wiyati. Monyet sakti mandraguna unjulia papa manggulang-mangguling bisa ngamah jumantara. Turta buluna bodas ngeplak. Anu tina waktus etaku gurilapan ampir ngegeblek sarang mega bodas anu ayat di satengah hinggana. Milarian jaman katitisan Wisnu memang eta anu bakal tiasa ngarengsekeun pacogregan di alam dunya. Bari kakasihna

kumargi dina waktu batara rama ngudag-ngudag kidang. Eta kidang teh penjelmaan utusanana Prabu Dasamuka ti nagara Alengka Tirija.

0: garwa na kuanyin disarengan kusmar sapala putra anu dina waktus eta ngapruk di alas Pansawati Denda kakang Semar Badranaya
1: iya nun
2: ada
0: Lasmana
3: kaulah nun kaulah pengesa
0: urang ngarereukeun heula capek dina sajroning urang lumampah
1: Ayah nawe kicu kakang silaing ulah dibarengan ku arajing subah kajang.
2: Para sedakang.
1: Dinang goning urang abdikeun diri.
2: Sobo.
1: Sebaraga. Sasat ka manusia anu kagungan gelar Batara Katitisan Wisnu.
2: Sumuhun bakat.
1: Anu bakal bisa ngarengsekeun pacukregan teh cu.
2: Alah. Laras.
1: Malahan langsung pisan ieu kajadian teh heuna ka mantenna.
2: Sosobina teh nya wae ta.
1: Ulah ara kitu kakang Senjang.
2: Henteu jakang sadar we, kamana jakang makan bu?
0: Ya.
2: Kan
0: meunang beja ti manuk Jatayu.
2: Kumaha wartosna Kang
0: ti manuk? Anu ngaplek jangjangna cenah mah geus gelut jeung nu maling.
2: Kitu kumaha teh atuh?
0: Cenah mah eta nu maling teh urang nagara Angleng. Lan kaburu ngalupas ke Jawa belum teu bisa diteruskeun mah nagara Angleng teh beulah mana.
2: Ulah akang
0: geus datang. Dik nanyakeun aing teh ka saha? Cepu gua aya di leuweung.

0: Haturan wakulan. Haturan kula.
1: Ih, nuhun jar.
0: Allah, eta uajang-jang wae geus.
1: Ih, da nya kitu acucu.
0: Alah, alah nuhun.
1: Meureunan jang-jang soteh dipaksakeun euy dari kolot mah. Ya kitu teh aih teh kieu kumaha.
0: Nya mohon ngawayahanakeun maneh.
1: Kulan. Apruk-aprukan wae taun-taun di alas Pringgandingga cala.
0: Na maksad naon wae apruk-aprukan?
1: Ih, nyaeta nyumponan kana kapalai ibu na we ibu na Gusti Rama.
0: Laras aih kitu.
1: Wireh kedah leuweungan.
0: Uluh, kitu.
1: Atuh.
0: Kumaha wae?
1: Kajadianna alatan ayat jurig anu nyiliwuri setan sumeramah kalong anu newo-newo.
0: Laras teu disangka teh nya wae.
1: Anu teu diduga-duga, anu teu disangka teh.
0: Laras eta teh.
1: Garwa na pisan aya nu ngiwat.
0: Teu ku hanteuna teh nya eta.
1: Anu dina waktu eta teh sasat ku uak keur diapruk di pilarian.
0: Laras
1: sareng sa. Eta oge aya raratanana cu.
0: Kumaha cenah wa raratanana?
1: Menakan cucuk gelung kamari teh.
0: Laras.
1: Atuh tadi enjing-enjing wa teh menakan epek.
0: Aya tawis-tawis.
1: Aya tawis-tawis yakin. Malihanan cikene.
0: Kumaha tah?
1: Wah teh tadi isuk-isuk teh panggih jeung manuk.
0: Manuk naon?
1: Ngaranna teh manuk Jatayu.
0: Oh, manuk pangin teh. Oh.
1: Manuk Jatayu ucuk ngaplek jang-jangna teh cenah mah.
0: Kitu.
1: Maksad melaan garwana Gusti Rama.
0: Leres.
1: Nanging rupina teh kiat ngalawananna gagah nu maling teh leuseu.
0: Oh. Lumayan eta gagahna teh wae.
1: Harita teh penak ampir dikalupaskeun nyawa ngan kabur ditanya cenah nu maling teh ti nagara Angleng.
0: Kitu ning eta aya wewengan wae.
1: Los sepae. Karek nyebut Angleng jokreles. Ta ieu teh uatrek nanyakeun ka saha naha di mana aya na nagara Angleng.
0: Oh, malepati repot kang uamat.
1: Naha ieu teh Angleng naon?
0: Aloh, kumaha teu nyawa?
1: Kituna ujang Kakang Silaing hayu urang rojong pamaksa dan dunungan urang.
0: Dukungan.
1: Ya tapi kenang tukeun adil jeung bener.
0: Eta.
1: Jadi tukang sasapu nolak kana kabiadaban, kamurkaan, kadoliman, kasarakahan, kahawakan jeung sajabana jeung sajabana jeung sajabana.
0: Leres pisan eta wae.
1: Cuk,
0: kulan.
1: Terusan pisan Gusti Rama nuju leleson dina tangka kai anu sakitu gedena.
0: Sumohon geuning eta.
1: Kade kitu Kakang Silaing maklum kaya di leuweung, ulah jauh teuing.
0: Hariwang
1: maklum di leuweung jap.
0: Oh, leuweung gerotan teh atuh.
1: Leuweung Pansawati denda teh ieu teh cu.
0: Oh, lewatosna nya mangin.
1: Heh, nya kitu teh we, Ujang. Loba bejana aya di leuweung teh.
0: Leres.
1: Cara bejana mahasiswa can beunang ayeuna di leuweung.
0: Oh, kitu teh budak.
1: Muga-muga we cing engga kapendak nya cu.
0: Leres wa.
1: Di Gunung Salak cara bejana. Urang ngiringa doa we mudah-mudahan cing tiasa penak oge cing jadi conto ka marurang kali sadayana nya cu
0: ka pelajar-pelajar teh
1: ka pelajar-pelajar kade kitu sagarupi oge kedah mipit amit ngala menta nete tarajeun insya kamala nung tik lari mapai bukti nyuk suruk palungan mapai wahangan kudu bebekelan heula sagarupa oge kitu cu ulah sagawayah ulah dianggap enteng boh leuweung boh laut
0: kota ya, sagawayah sami wah.
1: Heh, da nya kitu teh atuh cu, tong boro dileuweung di kota oge pan teu kurang-kurang jelema-jelema anu jararahat. Heeh.
0: Kade.
1: Anu linglung. Heh, kabuktian we geuning duit dewek bareh teu dina dompet, aya nu nyopet.
0: Di kota nya wah.
1: Di kota, komo dileuweung.
0: Aya copet teh di wah, aya copet teh ngedah.
1: Saha teh?
0: Copetna aya, urang Sukabumi Mang Jai.
1: Sasat keur naratas jalan.
0: Kitu.
1: Nah di mana? Urang mana saha?
0: Leres bermanakeun.
1: Bermanakeun aya bermanakeun meureun ka saha?
0: Moh.
1: Oh, deui lintang ti uah teh dina waktu ayeuna ngadua mudah-mudahan né sing buru-buru aya jalan.
0: Nah, mudah-mudahan we wa. Ah.
1: Jalan nya eta pikeun ngabantun hak nyata garwa Gusti Batara Rama.
0: Sing kapenak.
1: Heeh. Heh, moal teu kitu cuk, pangna kieu ge meureun uah teh kudu panjang nyalampah.
0: Leres.
1: Ku kituna dina sajroning urang hirup di alam dunya ulah dibarengan ku Arah jeung Subaha dina nying hareupan prihatin.
0: Kantenan wah.
1: Komo lamun ngarasula ceukolot baheula teh mah kudu seuri di makna waktu susah.
0: Tah. Ras.
1: Kudu ceurik dina waktu bungah cenah.
0: Sadar.
1: Oh, margina banyak itu ya, meureun aya nu susah mah bakal nyarepan bunga. Oh. Saha eta teh Jang Jai?
0: Jai.
1: Jang Iin.
2: Aya.
1: Ih, nuhun Jang. Nuhun cu.
0: Araya, wa.
1: Meunang laporan ti Jatayu.
0: Kumaha ta, wa?
1: Ti nagara Angleng.
0: Leres.
1: Tah ieu teh dek nanyakeun teh naha di mana aya nagara Angleng?
0: Kitu.
1: Rumata Kakang Silencu.
0: Kuran.
1: Heuh, keur ngahibur-hibur hate mah wae teh saeutik gedena ingat ka anu di lembur.
0: Pangreah-reah mah
1: eta. Heuh, nyaeta kana aya di Puseur Dayeuh.
0: Laras, kitu.
1: Da tadi oge dicaritakeun ku wae teh aya jurig mah teh di leuweung teh di kota.
0: Aya wae.
1: Aya wae anu jahat mah nya cu.
0: Oh, mohon.
1: Linglung di kota, linglung di leuweung sok aya bae. Atuh cenah linglung di leuweung. Teu nyaho jalan remet ku tatangkalan.
0: Laras.
1: Aya linglung di kota. Ya eta kulakulampah manusia pribadina
0: eta wa
1: takwal eta hayung urang hiburan heula kitu meungpeung itu pangaulaan nya juragan Gusti Batara Rama nu jureus nu juleleson
0: aya kasempetan
1: lain uang anu harti bunga ku ayana ieu kajadian ngan urang mah perlu hiburan
0: penting
1: tibatan nguluwut nya mending hiburan we cingua teh cu. Sok asa inget kana lalampahan Mulung Tanjung.
0: Laras.
1: Sok inget kana lalampahan Kembang Tanjung.
0: Duh, nyoreang ka tukang.
1: Nyoreang alam ka tukang cing panglagukeun Kembang Tanjung kitu cu.
0: Kembang Tanjung. Heeh. Mangga, mangga. Sok Mang Jai wartosan
1: bae. Hayang Kembang Tanjung kitu saurkeun ka Teh Aam.
0: Allah. Mangga.
1: Aan dar der dor.
0: Hey.
1: Heeh. Andarwati.
0: Eta.
1: Sok.
0: Dar ah.

0: Macem-macem pisan ka aing kabeh.
1: Maleh dong, Mang I.
0: Urang ajar.
2: Geun antep.
0: Jai. Geuleuh kunaon nyewa kunaon ka aing?
3: Ah, kitu.
0: Unga ngareng kene kita kendang dijempekeun.
3: Eh, akang mah we. Sareng
0: kenekna. Urang ajar kana keur sedih teh. Aya kadua milu ngarojong. Dewek ti keur sedih paling dahar oge okay, mangih cecenet paling untung.
3: Atau sedih
0: rek naon
3: da
0: itu mayar mah baru kemarin digenang. Ih, ya ampun. Dina lebah dia euy tong ngahianat. Naon sababna urang salaku manusia hirup di alam dunia kudu saling ngarojong. Kudu saling bantu membantukan terhadap sesama manusia itu. Jangan saling dedekeun.
3: Ngerti.
0: Emangnya kamu ngerti enggak?
3: Tetak ngerti kita bere duit heula tukang genang.
0: Hayang dibere duit ke dewek.
3: Hayang aya mayar embung.
0: Oh jadi hayang dibere duit ku dewek.
3: Cok jareng keneng ngibing.
0: Jareng keneng. Nyaho atuh da dewek mah rumah sae urang Sunda. Ieu teh nu kadenge ku dewek teh seni Sunda. Lagu nage lagu Sunda, lagam nage lagam Sunda. Dewek urang Sunda saha deui nu rek kamu mulai kana seni Sunda lintang ti urang Sunda deui.
3: Deui.
0: Kare-kare siling mengganggu terhadap aku.
3: Ganggu.
0: Ada yang
3: langsung nurek
0: mayar tuh. Aduh, ayah nurek mayar nama Mas Adi.
3: Mas Nuwamu saja Mas Adi.
0: Dan Mas Adi, maru jadengah. Duh, ampun ayah. Itu tidak benar itu. Sebetulnya itu mengganggu terhadap aku itu tidak benar itu. Tidak bagus itu. Lagu barusan itu lagu apa itu?
3: Kemang
0: Tanjung itu. Itulah bukan Kemang Tanjung itu.
3: Kemang
0: Tanjung. Saya tidak tahu itu Kemang Tanjung itu. Tapi saya senang kepada lagu Kemang Tanjung itu.
3: Ya.
0: Jadi aduh itu Kemang Tanjung itu.
3: Tapi jangan menyinggung perasaan orang lain.
0: Iya. Aduh ampun cengi. Aduh nenangan. Aduh dipaling dulu.
3: Saan yang ambil paling?
0: Eh?
3: Oh,
0: itu belagungna tehnya. Ibu Dewi Sinta teh di paling.
3: Saha?
0: Numutkeun katerangan ti manuk atayu.
3: Atayu.
0: Heuh, numutkeun laporan ti manuk ayu.

0: Rupa-rupa kejadian. Hayang kajelamar. Bejana cenah dijelamar mah kolomeranana bararau. Iya, itu kebersihan itu harus digalakkan oleh kita. Apa sebabnya kebersihan itu adalah pangkalnya kesehatan, sebagian dari iman. Iya. Contoh masyarakat di Filipina itu kebersihan itu harus ditingkatkan dan digalakkan. Kalau tidak begitu itu masyarakat itu tidak sadar tentang kebersihan itu. Oh. Tidak benar itu. Halo, alhamdulillah. Bisa ditepungkeun deui jeung sarea warga. Iya. Bagja seluruh Indonesia lieun teu pangé kana sami-sami nyetel kaset. Moga-moga cing jadi pangbeberah manah panglipur kalbu.
1: Cina bararingung
0: atuh. Heeh. Nya ngadangukeun lagu Mih Aan Darwati.
1: Aduh,
2: jarang saha.
0: Anu diproduksi ku Dian Record. Dian Recording. Heeh. Hah, saya hayang.
2: Ada rencana kah?
0: Hah?
2: Ada ya rencana.
0: Oh iya. Nya eta anu cuk hideung. Biasa teh mah. Pepotongan dewek. Neni Hayati si Kukut biasa si Item Manis nya salakina mah geus maot teh teh ugan Sofian lain maot jadi dagang sayur. Aduh ampun cing salam baktos nya Neni ka Mang Ijot. Aduh ampun nya naon.
2: Ya. Lah. Ijot
0: panjang. Hah?
2: Jangan mah ijot panjang.
0: Gaib teh mah ijot teh.
2: Gitu.
0: Oh. Nya gaib atuh da ayeuna mah eueuh di dieu mah. Aya di imahna. Heeh. Aya gaib teh nyaeta asal eueuh jadi aya cenah aya kana eueuh deui. Aya oge gaib nyaeta barang-barang pangeran anu sok ararabus ka jelema ngan ararabusna teh tara bebeja, ilitna tara bebeja. Mata kade di dieu urang sararea. Loba nu gaib nu dararatang kana wujud urang teh. Nya rasa sirik, rasa pidik eta teh ti mana datangna teh? Nya teh ti gaib anu nitah jahat. Nya, tapi eta nu nitah jahat teh saderek setan. Saderek. Kana uteuk kenca saderek setan teh diponis ku uteuk nu tengah. Nya, mata kade cing ati-ati lamun datang si eta da teu langsung bungkleukan setan teu. Sabab setan mah sok malih warni, ngajadikeun inung, ngajadikeun bapa, ngajadikeun dulur, ngajadikeun eyang, kumahentung, gumantung kana kareteg ati urang lamun urang percaya ka eyang nu ngageugeuh nitangka kai eta setan teh sok jadi eyang. Iya, kadang-kadang sok mere nomer nu ka laut. Iya, sanajan sok meunang oge. Watak di mana-mana urang menta-menta dina tangka kai ngan kade bisi datang si eta nu malih warni. Matak di dia urang teh kudu boga senjata cakra. Iya. Jadi lamun aya nu nitah itu tema ku cakra saha teh eyang teh jebrot barakatak pan si eta teh. Iya.
2: Ku cakranya.
0: Nu matak aya oge nu nitah bener anu nepikeun wahyu cenah Jibril ngaranna. Eta oge henteu langsung sok malih warni gumantung ngana kareteg ati urang. Lamun urang percaya ka eyang sok ngajadikeun eyang. Ngan nitahna teh mah bener. Nitahna bener luyu jeung kahayang balarea agama jeung darigama.
2: Kitu.
0: Macak urang teh dia kudu make pamilih. Sabab naon mulia na manusia teh diancikan akal, pikiran, budi, pamilih, rasa jeung perasaan. Iya. Macak cing waspada kana datang.
2: Nya.
0: Da si eta mah jujur hirupna. Si eta setan da jujur teh mah.
2: Nah, jujur kumaha setan jujur.
0: Tugas di pangeran salah-salah we da mungun diajak bener si eta mah. Balik kadan jelema kana bener hayu salat daek main daek jinah daek rampusna teh jelema mah nya heeh atuh urang mah sageuy aye geus nyaho naman kana kitu nya sabab sagarupa oge urang teh kudu geus nyaho heula aye geus nyaho mah pan dina susukan aya beling pan moal ka susukan jalan teh nya ulah dipaksakeun urang jalan ka susukan sabab geus nyaho aya beling. Urang-urang teh sadaya ulah sagala dirumpak teuing.

0: sagarupa ge kudu ipis lapis kana tapel netek taraje ning sakamalan nungtik lari mapai bukti nyuk cil kalungan mapai wahangan ceuk kolot teh mah baheula kudu emut kana purwa daksina purwa itu wiwitan daksina itu kasyaan aduh ampun eh bapak baturna da ingat dalang baheula ge heeh
1: kantos ngadalang
0: fungsi yang jadi dalang pesohor bahula aing basa ngawayang di Subang dulu barang datang dewek bereng teh teh mah lain ulalajo leming ini pinuh di panggung jaing ai dewek ngomong ngadalang gor gor teh euy lain surak hujan mun gede aduh ampun lain ngomong-ngomong nu tadi nu minta lagu Bang Tanjung teh saha sih My father? Oh, gitu. Aduh, sugan teh lain my father. Semar. Nu menta lagu teh tadi Semar. Lah, montong digugu ceuing geuleuh. Manusia percobaan gitu. robot. Manusia eksperimen. Iya. Mentak tong digugu ceuing Semar mah. Muncara dewek jadi jelema oge jelema Superman aing mah. Manusia super. Semar mah ulah diwawuhan teuing sabab Semar mah ngajak mundur. Jadi orang tua seperti itu tidak tahu masa depan anak-anak.
1: Oh,
0: iya jadi hirupna dewek terlantar teh alatan teu sapalakeun kalah dibawa leuweungan ayeuna. Tapi anda dipikir bolak-balik lamun urang abus kaleuweung kade ulah ngaganggu tatangkalan. Sabab bisi ngaganggu bisi datangna erosi. Naon sababna? Lamun ieu tatangkalan ditaluaran ku urang sararea yakin ieu bakal nimbulkeun
1: erosi.
0: Apa sering erosi? Tukang cukur teh anu dilebak. Erosi jeung longsor erosi teh. Jadi pan katempo ayeuna ai hejolemok tatangkalan mah nya ai datang hujan teh pan teu gede teuing banjir cai teh. Sabab naon kaserep ku akar-akar nimbulkeun sumber cai pun pan keur kahirupan kahuripan urang sararea lieun. Lamun ieu leuweung nepi ka gunung nepi ka rusak engke di mana datang hujan ieu taneuh teh bakal kaserud ku cai leuncang. Walungan jadi deet, banjir jadi na pan teu kurang-kurang bapa tani anu teu bisa nyawahan sawahna alatan ban.
1: Banjir.
0: Bandung. Ai banjir. Mana di Bandung geus minang banjir. Heeh.
2: Ulah kitu ka kolot Kang Pamali eta.
0: Heeh. Kudu urang teh kudu gede toleran hirup teh.
1: Toleran.
0: Iya. Naon sababna? Sabab atuh da manuk oge marga satwa oge hirupna di mana panileuweung nya. Perlu tempat. Jakarta ge geunah dingin. Iya, dina es mah. Sabab ayeuna seueur AC. AC nu sok ngieunan tahu bari kawa. Aduh ampun jeung. Lain euy.
2: Naon?
1: Naon
2: cari?
1: Ada harta manik.
0: Oh. Ada harta manik. Keun pek aing adu domakeun pek. Aduh ampun keun mah dunungan garwana anu maling ngacicing pepeurihan si leuing ka dewek kararajen.
2: Nya tau ge lah.
0: Heeh. Atuh aman-amankeun aing. Yeah. Naon sebabna euy di rumah tangga teh loba gogoda atuh da. Ah,
1: emut kana goda.
0: Rupanya kan parasa ku dewek atuh da. Genti-genti pamajikan teh sangsara we terus ku batur diomongkeun. Eueuh buktina tapi aya nama dewek pan lumayan gitu ai. Cenah capit we mah kabeuli.
2: Anak
0: ngadirih dieu. Loba pamajikan mah anak ngadirih dieu. Ulah diturutan teuing lah kulampah si Asep teh teh. Si Asep Sunanar. Ah, kenal akan ini. Ilah jelema baong teh teh dulu.
2: Apa Kang aya?
0: Si Asep. Lain apa deui da aing mah keur budakna nyaho. Da keur budakna mah nuntut bool teh teh. Aduh. Leungeuna petot. Sukuna teh. Turunan saha cing? Turunan Wauken teh teh. Aduh ampun. Aduh. Ampun ngojay euy, lamun di kota mah ngojay meureun aing. Ngojay di kolam renang Saparua Plaza.
2: Waduh.
0: Tasikmalaya. Juragan Roni nu ngagegeuhna dinya.
1: Dinya teh? Heeh.
0: Wilujeng we kitu ka Jang Roni bagi-bagi.
1: Ya.
0: Bagi-bagi cayina. Ya. Nya. Cing euy ah.
1: Naon?
0: Aya udud Admira.
1: Aya
0: teh. Heeh. Minta lagu Admira we ah.
1: Admira.
0: Heeh.
1: Taroskeun heula atuh.
0: Anu eta teh geuning geresok eta heula ning eta teh lagu Papo Tidu, Papo Tungting, Papo Tidu, Papo Tungting, Bapang, Bapang, Bapang, Bapang, Badulo, Badulo, Badulo, Tukitinya. Terus itu Papo Ting, Bap, Duling Tung, Dut, mungkin jadi ini. Terus itu Bap, Duling Tung, Dut, Bang, Dut, Bang, Dut, Bang, Dut, Dut, Colotok, Sisir, Gunting, Gaminyakan, Didudut, Dirontok, Ayah Jai, Menuburut, Cung. Ampun, ayah. Gara syok, nanti cek kasar bojong.
1: Kasar monyong.
0: Gara syok, pang, pang, pang, pang, pang. An, lu gitu ya?
1: Iya, bener.
0: Gede, Syok. Syok, kenang nasi adakin, cu.

0: Aduh,
1: siapa tukang kenang aja tu joy?
2: Yang
1: nang si unyia.
2: Berlin muda,
1: Berlin muda, syukur euy geus bisa ngenang si kana engklak-engklakan hareupeun dewek baheula bari dugul hulurna. Aduh, ampun. Meunah euy. Keuneh kalolotor baju mah seuseuh we ku sabun merek Palem. Aduh, ampun. Lamun aya sabun merek Palem eta teh buatan dewek.
2: Heeh.
1: Juragan abai, oh dibere ku dewek. Aduh. Lain euy teh ngomong-ngomong aing susah mah susah dek teh. Jeung kadareueung bubuhan aja di leuweung. Dah manuk nikukur. Rupa-rupa marga satwa anu aya di leuweung ye euy. Mangpaat tumacak lestarikeun kurang sararea. Eta aing manuk nu kitu disadana naon jadi manuk naon? Cit kucuy tanu kitu.
2: Heeh. Eta teh manuk taun uncuing.
1: Taun incuing.
2: Taun.
1: Eta taeuna bejakeun nu aslina naon?
2: Manuk. Eta mah manuk. Eta teh incuing.
1: Sireum incuing. Sirkam incuing.
2: Manuk ajat incuing.
1: Geus diponis bae manuk sirkam incuing. Aduh, ampun. Eh, gini babe. Sorry, saya nama ke kacamata be. Aduh, urang nya urang ngararep be di dieu be. Naon? Urang ngararep be. Edan sia. Aduh, bapak ini kasep kecahayaan.
2: Iya tuh.
1: Ini ilang gumilang cahayaan lagi ini medem.
3: Aduh,
1: kuat ke jekes. Aduh, ampun. Si, si ada penuh. Tapi nabi-nabi teuing si aja kain teh ngadap sesama.
2: Ngagoda wae tah si bau.
1: Ngagoda eukeur makaayaan dunungan kieu ka turuk-turuk. Kunyuk sia. Anakna kunyuk bapana ge oa. Da.
3: Tidak, kadewek teh ka bapa. Ieu mah nepi ka desa, jajarkeun jeung sasama sia hirup teh. Jeung ajenan cucung sia. Cing teh gede geus teh basa eukeut, dengekeun ku jujur sia. Kabila-bila teuing sia.
1: Pek, mun sararea mah meunangkeun.
3: Pantun.
1: PH-nya ini sekalian itu. Jinjar omongkeun wae mah nyeri hate teh kana hate teh nepi.
3: Arnal.
1: Ah.
3: Tarasa sia teu? Komo aing? Ku anak. Heuh, ku deungeun-deungeun mah deuleuk. Wis puguh deungeun-deungeun bangah nyeri ka aing. Cing atuh ari anak sorangan mah.
2: Tapi warah teh, Pak.
3: Tapi jadi warah, bangkar warah deh. Yeh, dengekin ku si lain. Dewek teh bapak ilain, anu payus dipunyung disembah di dama-dama. Delecu. Cegering ayah katerangan gusti, morek ngahampura kaita jelema, morek tajelema tanpa menang hampura ti inung najeng ti bapak anak. Sok sana jan si lain, jika ditu jika dege mo'ayun lewi ti doa ti inung bapak dele. Cing, siya tidak gede ngelus dewasa kerjang. Eling, jang.
2: Cerik,
3: bisa ditarurutan baru dah. Coba itu si
2: Jurik.
3: Eh, sungguhnya yang jempet dengan dengekin. Ya, hejin.
4: Mejus.
3: Mejus. Itu siapa?
4: Kedetan itu,
3: kenapa? Nah, nah, udah lebih disana. Jujur. Edan sia.
2: Aduh mar teuing kang teu
3: kos. Ih, lujeng tepang.
2: Sami-sami ya, Kang.
3: Darara mang sadayana.
2: Aya pangesto.
3: Luhun weh.
2: Sawerna Kang kumadaman.
3: Ya seperti kemarin.
2: Hatur nuhun.
3: Nuhun.
2: Iya.
3: Iya teh milarian ieu raratan.
2: Kita itu kumaha, Kang?
3: Menak cucuk gelung eta ditu jeung efek.
2: Geuning eta. Aya
3: kajadian rupa-rupa di leuweung.
2: Sora-sora.
3: Kang. Kakang Semar. Iya, Don. Tadi ulah jauh keliling bisi kejadian seperti Sinta ditinggalkan di leuweung teh panayeuna bukti napruk-aprukan. Timbalan. Ujang, kadejang. Dewi Sinta. Dewi Sinta di mana hatinya utih-utih. Wah hati kemarin soca musti kakang di pewenangan.

0: Laon eh bener sedih we teh ceuk euy. Ngan aing sedih dunungan jeung gawek beda. Aing sedih dunungan mah da kusina lain jadi piri. Da nya ah meureun.
1: Kana mah diwalerogan
0: geureun. Cirik aing geus kana disareng seurikeun. Aing sedih sugan aing ngagugu saurang ka aing mah. Kumaha aing ka dunungan mah dunungan mah geura. Oh jadi gumantung ka dewekna mureunya.
1: Iya.
0: Lamun dewek nurutan kita beli tabuhan sarua.
1: Iya.
0: Dewi Sinta. Dewa Rama. Yang peduli deui nyai. Lasmana ulah nun kula. Tade cing ati-ati beda ileuweung belah dia betareudang. Kadejang kadejang kadejang sia-sia cici geus suka deui.
1: Pantesna teh nya
0: Pak Runyung
1: ge mau. Kunyah. Tapi wir
0: rasa. Dua ban pisan sia.
1: Sakalani leuk.
0: Heeh, mun ke jeung bijeu mau ngajalan ora ceuing.
2: Malamun
0: bijil ge. Mae mun heeh. Pantes kitu eta we mau ngalamun nempon nu jelema nu diikat hayang geura nyetrok cenah. Hayang ngodoran sia ka ayeuna. Pantas ngetanya Pak kuntil anak.
1: Masa teh? Duhir tadi umah lah teh.
0: Umat. Kudu di kaput duhir si monyong mana. Oh.
1: Gila.
0: Mentong siap suaban yang ingin power kujurik jadi. Sion gitu kujurik. Lain sion era.
1: Pak naik anak kan?
0: Buka hutang aing. Aduh ampun ya.
1: Sorak
0: naon eta? Amuy, amuy. Duh, kasun. Sorak naon tetanya?
2: Gara-gara
0: tah. War sana. Jaga tah. Aduh, ngawar-war mah teh jurig mun kitu mah.
1: Naon?
0: Helicak.

0: ¡Olor! ¡Ay, ay, ay! ¡Que lo introducirás una pisada a la lámpara ya! Esta sirahna mus-mus logodor kaluhur mus-mus leptahana duka butanya oke jangka desi hati-hati
1: ya buyong kemana kacai aing deh
0: ya kan naon
1: itu ngejung gitu ya ingwa hayang hayang iyo hayang isikan iyo tau ngisikan iyo hesek lecet sempe lu musuh dek gitu itu tuh huntu pager gitu
0: ayam makanan lecet iyo

0: aya buta gede tapi nahabet papak jeung awakna sakali-kali.
1: Kabeneran aya jelema. Paingan bau-bau bangsa manusia.
2: Milik mayan.
3: Ayo, moyong. Ayo surina euy. Sada Japati. Japati mah lain kruwak wok gerup-gerup lain. Oh, sada nu bieu deuleu.
4: Kareng tong dihoroe ulah deukeut teuing. Nungguan meni rangwas kitu.
0: Lasmana, ulah nun pangeusa. Bangsa naon ieu?
1: Wah. Ulah kaget anjeun. Satria.
0: Saha Andika?
1: Ngaran kaula Dirgabau.
0: Saha cenah cepot?
3: Geus.
0: Ngaran buta nu bieu,
3: bau sia. Nah, bau ceulik kitu. Atau sekitar saya jadi yo ampun yang enggak pek aduh langsung aja aku bisa diiringkan ke desa ke sia
4: aduh ini teh macam belak
3: cicing ada yang mau ngomong kena hati aing
1: anjin sya
0: taulah regawa
1: siji meneh sapa
3: basa naon teh monyong
4: basa Inggris teh siji meneh sapa jadi hartina teh
3: naon
4: maneh teh cenah rek dihaka nu diikat
3: sia
4: teh nya unaing modar teh atoh sia mah
5: heeh akan pergi hari wangi dan
1: makanan lejat euy kula dina waktu ayeuna geus mang minggu-minggu teu barang hakan satu-satu geus teu nu ngaliwat. Kasarina mah leungeun aing anu kur ditamprakeun aya nu karasa ngalengkah kana leungeun garawel. Minggu-minggu aing kapaksa nyingkah ngalengkahkeun syukur ye aya jelema ye. Ku aing diakan.
0: Denawa taula mah jelema lain saha kanen anyeun.
1: Wah. Sakunu datang karepeun aing mah dihakan kabeh.
0: Kurang ngajar. Aling maneh cepot tawala Kang, aling.
4: Ayana.

0: Macam pocing dari ini. Lah lompatan. Rabuh dulu itu. Wah, dibrek sia. Adon paburi sakil mana nu kudu dibrek jeung ku aing. Dieu kacempo aya nu asa kaya nu beureum.
1: Kang, ka kumaha tah?
0: Aing nu diancam pisan mah euy.
1: Sakarana keur sakarana.
0: Bisa ka kersen aing. Kudu bisa asa pisan mah. Cucung sia.
1: Mangu
0: bapa. Mun kana mangu urang.
2: Kamana bieu? Kurang ajar.

kasihna dirgabahu. Nyatana kalengitan ieu jaman lalumpatan. Nanging kinasti ieu Batara Rama anu tina waktu eta lajeng nyanak konewa lan panakna. Lajeng dipasang nyatana sasat ibu tadi sasar tikulna.

0: Ada pocun dawala abdi kakang Semar. Iya nun, awas ulah cicing harapun kaula Lasmana. Kaula nun sok babarengan orang panas sasar eta dinawa. Ini kumala kaula nun.
1: Kemana yuk? Kurang ajar.
0: Parantos katingaliku sirama lajeng. Ibu tambah sentimen.

0: Kamana beta si kurang ajar lumpadan?
1: Panas tika sak yang turun.
0: Ya sasaran Batara Rama kena pisang kenangan nanya tanah panah Guha Wijaya. Lingwang muksua salirana.

0: Pirama Lasmana Semar Miwa Asta Jigandawala. Sapratane pun Yanoman Perban Salasuta.
1: Ini tepuk udah dengan anak di luar.
2: Jangan kita jang.
1: Luka tu. Sedang dagang syuk. Syuk, syuk.
2: Nah, nyata teh si Amang teh gitu.
3: Orang eten, Bro.
1: Si Amang naon?
2: Amang eten.
1: Aduh.
2: Jelas si Amang.
3: Mang
2: Ewon.
1: Aduh. Buah dulu.
2: Surat naon teteh dawala.
1: Juragan Lasmana nyaritana teh gitu.
2: Surat naon teteh dawala. Menikah bina-bina teuing sia teh cepot.
1: Lah, sia lah.
2: Panuju sia.
1: Sarwana. Omo aya nu nyiksa aing geuning araratu.
2: Surat naon Lasmana duka kaula nun. Ari maneh cepot unggal kula ngomong sok seuri. Ampun, ku ngerakeun-ngerakeun teh ieu anak-anakan. Matak teh bese da.
1: Mudah-mudahan ya, Cuk. Si edan sia. Naon teh, Pak?
4: Walaupun ten.
2: Ujang.
0: Ayam makhluk aneh itu monyet bodas kan?
2: Ayana, ya. Lu.

0: Ujar, makhluk aneh ini su.
1: Lu, iya mana hong ke dulu. Alah, onom gitu. Onom mau, mau bodas. Iya, monyet bodas. Naon, onim. Aduh, ampun jeng. Ayo mau bodas teh onom. Ayo monyet bodas teh kami teh. Inon. Jorakas ya teh. Geuning jiga-jiga nu ngarti kang tepi ka ramah tamah ieu.
0: Amuy.
1: Tempo deuleu itu monyet ramah tamah, cuk.
0: Cacak monyet. Heh, ari sieun jelema.
1: Lain monyet kuring mah. Jelema. Ini kitu.
0: Kaget cilejang.
1: Aneh tapi nyatu jeung kieu.
0: Mata teh monyet tehnya. Monyet bodas geningan ieu teh.
1: Bener pisan Lasmana. Punten kulan. Dik naon dawala?
0: Cing urang taros. Biasa ngomong. Hei.
1: Menyaka monyet ngurkur. Nyalukan sapi dikurkur mebleguk. Ai sapi mah me kekituan tuh. Nyalukan panajagan gitu mah. Nyet.
0: Nemalan Pak. Uk cina. Ulah diheureuyan yang ulah diheureuyan.
1: Ulah diheureuyan dawala.
0: Nyet. Nyet. Nyet. Nyet.
1: Si monyet usahaan euy. Lain lamun direkam alus euy jadi duit. Ieu aing mucakan. Ieu sok atuh nya. Nyet.
0: Lu,
2: awan, awan, Mang Jahit.

0: Aduh, lain ini bodas gitu ya. Monyet ya. Monyet yang titik kukur gitu. Sing atau tarosnya? Sing tarosnya. Warnara.
1: Orang.
0: Kentem gitu sorana. Karena ruan mulai dewe ke rumah rapi juga. Sorana. Sampai kempesetnya gitu cewek. Siapa sih? Siapa yang dioperasi di Besret?
1: Atur nuhun kanan anu pihak pertarosan. Layan nyuk semana. Aturkan semua bukti ku nyepanjingan.
0: Ditarima monyet. Ditarima monyet. Tuh, geus jeung sirikeun deui bae sia teh sepot. Naon tanya sirikeun? Eta ngomongna ku andalemi eh. Tuh. Geus jeung sirikeun deui bae. Tiga kana sia dah. Ay ay ay. Dilepaskeun bapa ka sebelah. Kumaha mah kaing ke sia ngamukna? Saha ngaran Andika Warnara?
1: Aura sim.
0: Nya.
1: Upami di persantren makulah tepun anoman.
0: Anoman?
1: Aula.
0: Di mana?
1: Aula tepi kiskena.
0: Kiskena?
1: Dau.
0: Aya naon?
1: Balik tumaros lera salira anu kasebat Seri Rama.
0: Bener pisan.
1: Tupi iya gedengen.
0: Ya di kaula lasmana.
1: Tupi eta.
0: Kuring kuni Semar sen. Semar itu sen.
1: Ayah itu lagi ikat.
0: Abdi.
1: Ya.
0: Kami dipercantin macam lung.
1: Ayah itu lagi pungkar pisan. Anu mengangnya pipa.
0: Pipa, cina pungkir cicungi. Abdi iklan.
1: Ya. Sah. Supaya dikenal kembali.
0: Upami dipercantin mah kuring teh. Roy Martin.
1: Aduh.
0: Ya teh sadarin lagi binatang film ya. Sudah binatang buas minggu setiap hari sya. Ayah naon anjin Warnara
1: anu mawi kaulah tigaduh paman kakasih nate Prabu Sugriwa ratu ngan ukur kari urut naraja ukur kari ngarana narpati ukur sesebutan ayah nate ngansik di alas pinggandingan salah di leweng anu nyingkur
0: hari itu
1: wireh pun paman teh nuju kenging keprihatinan parantos puluhan tahun. Kuayana garwa na teh direbut ku rakana upaman subali. Oge kalunguhan karajaanana tanpa alasan anu kuat. Dugi ka diusirna eta oge dilawan mah dilawan nanging teu kiat. Bari ieu aya kaula teh nampi pansin nyatana sadeui anu bakal tiasa. Moal aya deui anu tiasa. Karena sekian karena ia kejadian lintang di salira pangersa Gusti Sri Rama.
0: Ujar meneng. Meneng Gusti Petengrat ini ira. Ujar meneng Gusti Petengrat ini ira.

0: mana?
1: Itu sih mana? We udang sarang ayuna tepangan.
0: Ayo cepot tawala kakang Semar.
2: Di mana nun?
0: Mangga sih. Tapi urang tanyakeun heula we ka jenisna ulah wakan nampa laporan ti sabulah pihak. Urang nyatakeun.
2: Oh sae sih. Sagaru kulo ge kedah ngage saringan.
0: Andenane sih. Pamitengan ge saringan mah sih jarum super oge moaraos. Iya.
1: Hayuk di mana anoman? Di ditu banget urang sasarengan wae hapunten we ieu teh.

Tarosan Sri Rama diwaler ku Sugriwa dikawit dugi kawekasanana. Atuh Sri Rama dina waktos eta sangem ngabantoskeun nyatana Yesus Sugriwa. Dina waktos eta lajeng Sugriwa lumampah deui ka iring Sri Rama Lasmana oge waladia balad ketek anu reset tikai kakai laluncatan halumampah nuju atrapi ngajug-jug nagara Kiskendha. Tula lampah eta kacarios di karaton Kiskendha. Resi Subali nyaur Raden Anggada. Weh, Anggada.

sakit itu anu kapihatu dina carios sombali gugur negara pandalang Asep Sunanar Sunaria di Giri Harja sim kuring amit pendulang kumpul sakantanan milu jangla son paturai insyaallah dina wongi minggu maka sumping maka sarangan dina carios anu sanas urang tutup kubilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kali kaharep anggada anak abah.
1: Nun, banyak semua nggak ngaturkan semua waktu sekunyuk panjenengan.
0: Diterima anggada.
1: Saja binatik itu, meninggalkan dina waktu sih. Orang dia balat tam-tama anu sami-sami ngajagi di luar. Parantos siap bilih ayah naon-naon deui. Sareng katiluna bade tumaros dupi eta atuh kaweta teh kumaha anu saleresna mah.
0: Teu perlu nyaho budak mah.
1: Ulah,
0: teu perlu nyaho. Anu penting di lemah dieu. Urus ka indung maneh. Heh.
1: Teu pinos.
0: Sajabana ti kitu mihape. Nagara mihape masyarakat.
1: Nah bade jengkar ka mana henteu.
0: Dek tapal deui ama dina waktu ieu.
1: Bade ngolah tapal deui.
0: Iya. Dek gantung dina luhur kai. Dek ngasah pangarti. Dek ngasah pangabisa. Dek ngasah ilmu. Keur maneh keneh.
1: Deuh.
0: Ulir. Sapratna nepun aya laporan hiji dendawa netelakeun di luar aya monyet ngaleut ngeungkeung ngabanaleut anu dipimpin ku Prabu Sugriwa. Unjeun geus

0: Banyak semua gak hadirkan semua bakti si semua beli konyok sedara panjenengan. Mungkin ditambi kalayan kabingahan.
1: Diterima.
0: Kalayan, kali nanti ada para lun-malu-malu kasyuhun. Hapun jenang di tada. Iluhur sosial prahmu. Tihan abis sosial dampak. Uga ulah jadi di negating menggali. Si semua beli ini nama waktu si.
1: Daun. Daun.
0: Ukitu nak beli cekulan ningal ayam monyet kalut ngekeng apa nalut. Ngumat-ngumat jatang pinang. Tugi kadina waktu saya nak teh menisir muni recet kabina bina. Kau lanyun.
1: Di mana?
0: Itu kau lanyun di luar.
1: Hari Anggada.
2: Kau lah.
1: Jemput asup ke karatun. Jemput kau lah. Buah-buah. Si Sugriwa.
0: Anu mawi katinga aku jisi mau di maita teh Sugriwa teh. Aku si.
1: Hari.
0: Jeng iya resi sobali mapak tina lawang gua.
1: Wah, nyawe si Sugriwa. Wah, dek naon deh tersi kurang ajar.
2: Pangapunten.

0: Lamun cepot atau buntutan monyet teh? Lain euy kumaha pergaulan aja jelema nya euy.
1: Campur Kang.
0: Aing geus dua poe campur jeung monyet, nah ada jo nyekroh aing. Oh, jo bisa nyekroh. Ngan ai monyet mah nyekroh na teh kitu sesegor. Ai dewek mah sangu, sangu. Ya. Teu
1: bujur monyet.
0: Euy nantepkeun.
2: Daun datang deui maneh. Sugriwa.
0: Pada ngawang sulan deui anu kamari teh bae.
2: Edan binatang kabina-bina. Teu sangka lamun kitu mah carana. Bawa kakapuk maneh Sugriwa.
0: Ya, dina waktu eneng mah urang sami-sami pada kopi kalan pati deui jeung kaula.
2: Tega.
0: Tega.
2: Mati.
0: Tega.
2: Majuah.
0: Mana
3: taulah nu
0: susah dek mantu kena anak gening sarupa nu mana itu Sugriwa nu mana Subali tapi nu dama
4: yuk
1: makan tah
0: ini lempangan jangan ingin cewek ripuh
1: lu rincuk
0: gurunya rincuk irung merada ded emplu oi
1: mau bar mau obat nak kan
0: kapan iya malah prokol
1: tegeninya.
0: Sanajan sedan mengkilap rumah bertingkat tiada berguna kalau anda sakit kepala.
1: Aduh.
0: Minum prokol dari saya akan tekdung kembali. Minumlah prokol sayang.
1: Kamu
0: nyeri betul. Entrostop.
1: Aduh.
0: Stop ceret.

Udang, siap seberiba. Ampun kakang sobali. Tobat. Lompat kamana ditunggu. Kuaing kakang.

ada kemarangan aku. Papi hati merah tinggal sampeyan pada ngalaga. Mangwas pada merah katun pada kemarangan aku.

0: ningali monyet anu tarung nyatana Sugriwa Subali. Tuantun nulungan margi birih lepat. Jelaran etan oko begalan pati teh sabulu sarimag sawah. Anu tina waktus eta Sugriwa nyampur kende kaya sirama unten. Sahaya kaula pun Sugriwa cenah bade mantos genti satu kangen tapi gening diantos-antos teteh aya nu. Kaula teh saleresna mah lain teu hoyong nanging jelaran kapan anjeun teh sarimag bulu sarua oge istuning sawak pisan sarua. Jadi kaula teh bilih lepat nu mana Sugriwa nu mana Subali.
1: Kitu panginten atuh.
0: Bilih lepat pokona mah. Bilih lepat milih bahaya.
2: Roh.
0: Jebrol deh kanu bener pan kumaha?
1: Imbalan.
0: Kumaha tu ayeuna? Wayah nawe anjeun mah kudu dirarangkenan kudang daunan. Daun naon kira-kirana? Sok kanya tuh.
1: Itu we sinaru caket daun caringin bari dirawelan bari dislap-slap.

rada kaget ningali lampah Sugriwa. Tetrekelan kana tatangkalan daun diselap-selap pindang daunan dina cangkeng atus sareng sanak itu gajeng deui nyampurkeun sobalik.

ngantos sidik mah anu kedah ditulunganana, lajeng ngangkat gonewa oge panah dipasang. Urang ngajar Subali, anjin geus luar tina katangtuan hirup abong kena monyet. Rasakeun utang pati dek bayar pati, utang wirang dek bayar wirang, ngarebut pamajikan batur. Duh, cinta ya Kang Gelis. Rasakeun lah kurang ajar.

Sora kamal hamalan monyet-monyet. Nuhun pangeresa sira mah Gusti tingali bujeng hingga kana lengkap wujud manusia kana utekna ati Gusti tingali yakin salira pengaman dunya leres. Kang Ulan urang tutup we Kang. Oh mangga saenun. Ieu lalampahan subali muksua urang tungkas ku kemang teu ngetik sareng sari tutup lawang siwa tadah.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

سبحان الله عما يشركون.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaan-Nya, cakupan kesejahteraan dan kekekalan-Nya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari solatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bisawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah وطهر بطول

وعفونا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat. Pada para pelajar, kesungguhan dan semangat. Pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan. Pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan. Pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya. Pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman. Pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat. Pada para wanita, rasa malu dan kesucian. Pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian. Pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan. Pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan. Pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan. Pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang. Kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Gena, merenah, nyerenah, nyerenah. 98.9 Sukabura FM.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Diana Dia bisa menyapa Anda melalui 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarena. Hari ini bertepatan dengan hari Minggu ya, hari yang ke-21 di bulan Juni 2026. Dan seperti biasa, setiap hari Minggu saya akan menemani Anda selama 5 jam ya, dari pukul 6 sampai pukul 11 begitu. Mudah-mudahan gak pada bosen ya. Oke, 3 jam pertama saya akan menemani Anda di program Halo, Selamat Pagi.

Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Oke, 98,9 FM Radio Sukapura, Genah Merenah Ngarenah. Selamat pagi buat semuanya warga Sukapura yang saat ini sedang mendengarkan di radionya masing-masing. Atau gak hanya lewat radio sih, kalau sekarang dengerin siaran Radio Sukapura ya, bisa juga melalui handphonenya masing-masing. Kan sekarang sudah makin berkembang teknologi ya, Radio Sukapura tidak hanya bisa didengarkan melalui pesawat radio analog saja, tapi juga melalui live streaming gitu. Anda tinggal mengunjungi aplikasi-aplikasi atau website-website radio online begitu ya, gampang sekali gitu. Jadi gak masalah gak punya radio. Kalau zaman dulu gak dengerin radio katanya karena gak punya radio. Iya, yang sekarang modal smartphone aja udah bisa dengerin radio gitu ya, asalkan ada kuotaan. Iya, dan pokoknya gampang banget kalau pengen dengerin radio secara streaming gitu kan, bisa mendownload aplikasi Suvara, ataupun kalau misalnya ponselnya bermasalah dalam artian penuh gitu ya, nggak bisa diisi aplikasi-aplikasi, sebetulnya tinggal masuk ke Google aja gitu, masuk ke Google terus nanti tinggal ketikan radio online gitu ya, atau Radio Sukapura online atau Radio Sukapura streaming, itu bakal bermunculan tuh website-website yang bisa menyiarkan atau bisa dikunjungi untuk mendengarkan Radio Sukapura. Salah satunya kalau saya adalah biasanya mengunjungi website Radio Online Box gitu. Jadi bisa mendengarkan radio-radio dimanapun gitu ya, termasuk Radio Sukapura tentunya gitu. Iya, dan enaknya kalau dengerin radio itu kita gak harus mancok. Maksudnya kalau misalnya nonton TV atau nonton film gitu ya, gak bisa dibarung ya. Gak bisa kita sambil kuncar kincir gitu ya, ngerjain segala macem. Gak bisa, karena kalau macem televisi atau media-media visual kan harus dilihat gitu ya. Sementara kalau radio cukup didengarkan aja, cukup ditajemin aja kupingnya gitu ya. Iya, Radio Sukapura, radio itu media yang bisa dinikmati sambil kuncar kincir. Iya, pagi hari ini warga Sukapura pasti juga gak dengerin sambil duduk diem aja gitu, gak mungkin ya, apalagi pagi-pagi gitu kan pasti pada sibuk. Jadi sambil pada rariwah kayak gitu kadie gitu nya, meskipun hari Minggu gitu ya, tetap aja yang namanya pekerjaan rumah mah gak ada selesainya ya. Hari Minggu apalagi buat ibu-ibu gitu ya, malah justru makin sibuk karena anak-anak ada di rumah. Biasanya jam 7 udah pada ngacir kemana gitu ya, kalau hari Minggu masih ada di rumah. Udah minta sarapan, udah sarapan minta cemilan lagi. Wah, pokoknya mah hari Minggu tuh malah makin sibuk lah ya.

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk sutukerani jeng-jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung.
3: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822 4007 2888. Sekali

asu kambing etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung. Terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh dan meningkatkan stamina. Susu kambing etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngerenah. Di acara Halo Selamat Pagi, saat ini kita bersama-sama tepatnya di hari Minggu ya, hari yang ke-21 di bulan Juni 2026. Dan wargi berdasarkan